0: minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375.000 sing dolar, Pak.
3: Sing dolar. Itu ya. Saksi,
5: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
6: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak keluar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
6: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
6: Saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
6: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan,
6: USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
9: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani. Ya, dari Kementerian.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
10: Komoditas yang memang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya. Nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya. 16.000. Nah, maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah, itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
8: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
12: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
13: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
11: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
12: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjangkau ke luar Jawa.
1: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
0: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
1: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
0: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
1: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
2: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
1: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
1: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah.

0: Jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
1: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
2: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
5: The Comprehensive Strategic Partnership Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
6: In the economic sector, we also
7: bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
8: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
5: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
9: Under the leadership of President Promoto,
5: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta, dan saat ini ada kembali bersama kami di Pro1 RRI Sorong. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan podcast Antara bersama Menteri Kesehatan yang mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan gizi mental anak muda. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti dialog obrolan atau podcast Antara berikut ini.
1: AI. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Mana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
2: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong, pastinya. Dan saya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
1: Yeah.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan.
1: Ada
2: di pendanaan, situ ya.
1: Pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, gak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu, gitu ya.
1: Kalau pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk gitu.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
2: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh ya, iya gitu, betul. Ya. Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya putih.
2: Oke, okay. Ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm. ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm. bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Mm-hmm. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Mm-hmm. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota, mm, atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall, yeah, itu ada di sini,
2: ada pilotnya
1: atau juga
2: gitu
1: di satu,
2: ya?
1: Nah, mm. Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Hmm. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, mm-hmm, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
2: versi
1: atau
2: yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
2: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Mm. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Mm-hmm. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, yeah, pada kanannya lebih ke sana.
2: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di-screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
2: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Hmm. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
2: segala macam,
1: enggak bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Hmm. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya. Harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
2: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, mm-hmm, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, yeah, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-muridnya.
2: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
2: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga, kan terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
2: ada SKB
1: keluarga.
2: Begitu ya?
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang gak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak, kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa, supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Itu juga ada taraf-tarafnya.
2: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin begitu.
2: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular. Paling cepat penularannya.
2: Mudah penularannya.
1: Dan banyak penularannya. Ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang.
2: Ke berapa orang, betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron sempat tinggi.
2: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
1: Ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
2: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
1: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang ke anak-anaknya sekali lagi.
2: Ulang artinya anak-anak yang
1: jadi
2: sudah.
1: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
2: Vaksin lagi ya.
1: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3.000-an per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200-an per minggu.
2: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
2: Betul.
1: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
2: Betul.
1: Campak itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
2: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
1: Banyak.
2: Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
1: untuk mau memvaksinasi anaknya.
2: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
2: Oke.
1: Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya enggak boleh loh. Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi gitu. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu hitam-hitam apa hijau-hijau. Boleh enggak yang apa matcha latte, boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
2: gulanya
1: boleh.
2: Udah cukup ya.
1: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
2: jadi
1: digunakan.
2: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis, itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
2: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
2: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Stand by. On the record.
1: Demikian pernah sudah Anda ikuti podcast Antara bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Demikian kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya?
3: Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Bagaimana kabar Anda sampai sejauh ini? Dari pagi sudah beraktivitas, memulai dengan berbagai hal yang Anda temui, Anda lihat, sekarang sudah Anda kerjakan dan lain sebagainya. Semoga saja tidak ada halangan yang mengganggu aktivitas Anda ya. Dan kalaupun ada halangan mungkin karena lapar, karena pagi tadi gak sempat sarapan, buru-buru gitu ya. Biasanya kalau pagi kan agak sedikit ribet, rempong dan lain-lain. Karena mesti ngantar bu anak-anak sekolah ya, dan juga mau pergi ke kantor dan lainnya. Jadi biasanya satu kali jalan gitu, mau langsung jalan. Jadi jangan lupa untuk makan atau sarapan walaupun sudah terlambat jam segini. Entar lagi mau makan siang. Sekali makan siang. Tapi kalau keroncongan gimana? Hayu langsung makan aja ya. Ajak teman-teman kalaupun tidak sempat bawa makanan tadi bisa dicarilah cemilan untuk mengganjal dulu sambil menanti untuk menanti untuk makan siang gitu. Oke, terima kasih ya untuk kebersamaannya sudah sampai di pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia. Terima kasih untuk adik Karisa dan juga Aldi yang lagi praktek di RRI Sorong. Ya, makasih ya udah membantu mengerjakan tugas-tugasnya pagi ini dan juga mendapatkan ilmu sedikit ya. Iya. Terima kasih. Dan untuk Anda juga pendengar, selamat beraktivitas.

0: Iya, pertanyaan tadi saya sudah informasikan bahwa ada adik-adik yang lagi sementara praktek di RRI Sorong. Tadi saya sudah ucapkan terima kasih suruh dong pulang, tapi kayaknya agak menyesal, mesti diajak ngobrol dulu ya. Coba dulu, selamat siang.
1: Siang, Bu.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Bu Guru.
2: Ibu Guru, selamat siang, Ibu Guru.
0: Iya, adik-adik dari mana nih? Ayo ceritain dulu dong. Dari mana? Dari sekolahnya, asal sekolahnya. Coba Karisa.
2: Kalau aku dari SMK Negeri 4 Kota Sorong.
0: Kalau Aldi? Oh, ini mic-nya Aldi. Sorry. Aldi?
1: Kalau saya dari SMK 2.
0: SMK 2 Kabupaten. Nah, lengkap dong Kabupaten Sorong gitu. Iya.
1: Iya.
0: Kelas berapa Aldi?
1: Kelas 12.
0: Kalau Karisa?
2: Iya, sama aku juga kelas 12.
0: Kelas 12. Gimana? Ini sudah berapa lama ya praktek di RRI Sorong ya?
2: Kalau aku sendiri perdana mulai PKL di RRI itu tanggal 1 Juli.
0: 1 Juli.
2: Ya.
0: Aldi?
1: Kalau saya kayaknya sudah lebih dari 1 minggu.
0: Oh, lebih 1 minggu.
1: Iya.
0: Saya pikir sudah lupa gitu. Kapan? Iya. Masing-masing jurusan apa, Aldi?
1: TKJ.
0: TKJ.
1: Iya.
2: Sama saya juga dari TKJ, Teknik Komputer Jaringan.
0: Kenapa cewek kok suka masuk di ini? SMK yang teknik jaringan lagi ya?
2: Karena apa ya namanya, awalnya kan mau masuknya di perkantoran. Tapi apa namanya, gugur mungkin di perkantoran bukan rezekinya. Terus nyoba di SMK Negeri 4. Dapat di jurusan Teknik Jaringan Komputer karena ya udahlah, mungkin sama-sama main di komputer juga. Jadi ya udah enggak apa-apa gitu.
0: Bisa gitu ya.
2: Iya.
0: Padahal mungkin kan dunianya kan agak beda itu ya, perkantoran tuh kemudian di teknik yang komputer yang notabene kan banyak cowok-cowoknya gitu.
2: Iya, tapi sejauh ini di sekolah itu enggak full banyak cowok juga sih di jurusan TKJ, jadi lebih banyak juga cewek.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Jadi banyak temennya ya?
2: Iya.
0: Kalau Aldi, kenapa pilih jurusan ini, Aldi?
1: Awalnya tidak mau ambil jurusan TKJ.
0: Kenapa?
1: Cuman penasaran dengan ini, jadi pilih TKJ.
0: TKJ?
1: Iya.
0: Bisa ngikutinnya?
1: Bisa.
0: So, kelas berapa sekarang?
1: Kelas 12.
0: Oh, kelas 12 ya. Oke, baik. Dan terus, wali kelasnya siapa kalau Aldi?
1: Wali kelasnya Bu Sri.
0: Ibu Sri.
1: Iya.
0: Kalau Karisa?
2: Wali kelasnya, masalahnya ganti-ganti wali kelas terus.
0: Oh gitu?
2: Iya. Jadi nanti wali kelasnya ini, terus wali kelasnya ini. Cuman kalau yang sekarang ada wali kelas baru, cuman belum terlalu ingat namanya karena jarang-jarang ketemu juga.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Gimana praktek di RRI Sorong?
2: Ya, di praktek di sini senang, terus enggak yang apa sih namanya, enggak semenakutkan yang di pikiran di awal kayak aduh PKL ini pasti takut, apalagi di dunia kerja sama orang-orang yang udah berpengalaman. Takut pikiran tuh udah kemana-mana, tapi ternyata enggak, orang-orangnya pada humble, terus ya gampang berbaur. Senang sih bisa belajar banyak hal sama mereka-mereka yang udah berpengalaman.
0: Tadinya cuma teori ya.
2: Iya.
0: Sekarang giliran prakteknya.
2: Iya.
0: Gitu. Ya itulah dunia SMK ya, luar biasa ya. Setelah mendapatkan ilmunya, pengetahuannya, terus langsung praktek gitu.
2: Iya.
0: Bisa diimplementasikan lah ya. Dituangkan dalam dunia kerja yang nyata gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau Aldi gimana di praktek di RRI Sorong gimana?
1: Kalau saya praktek di RRI ya seru karena bisa apa? Dapat ilmu dari kakak-kakak di sini yang sudah senior. Bisa dapat ini juga apa? Yang lain-lainnya begitu.
0: Ya. Jadi tambah semangat lah sekolahnya lagi ya.
1: Iya.
0: Masih mau lanjut lagi kan sekolahnya ya?
1: Masih.
0: Masih ya. Oke deh. Baik, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah memilih praktek di RRI Sorong ya. Salam buat Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Mama, sekarang sudah mengizinkan untuk praktek di RRI Sorong. Dan ada yang gak mau disampaikan, mau salam kah buat Bapak dan Mama gitu? Kalau Kak Risa, orang tua ada di mana Kak Risa?
2: Kalau orang tua ayah sama mama itu ada di Bogor. Jadi di sini ngikut sama kakaknya mama.
0: Oke. Makanya jauh. Jadi ceritanya Kak Risa lagi merantau gitu ya?
2: Iya.
0: Lagi merantau jauh sendirian ya?
2: Iya.
0: Dari keluarga inti artinya bapak dan mama gitu ya?
2: Iya.
0: Kalau Aldi, orang tua ada di mana?
1: Kalau mama di sini, kalau bapak ada di laut.
0: Di laut ya?
1: Iya.
0: Tinggalnya di Sorong gitu kan?
1: Iya.
0: Ya mau kirim salam tidak? Buat bapak siapa? Bapak Rahmat kan namanya kan? Bapak nama siapa? Kirim salam sudah. Salam buat bapak. Mau dengar katanya tapi orang sampaikan. Begitu Aldi. Aldi ini agak pemalu gitu ya pendengar ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang nanti mungkin kapan-kapan anak-anak putra-putrinya akan praktek di mana juga bisa, yang memilih RRI Sorong juga nanti tentunya kami terima dengan senang hati ya, bisa mendapatkan ilmu yang baru ya, pengetahuan yang baru, mendapatkan bagaimana sih kalau kerja di RRI Sorong itu, kerja di RRI Sorong itu sangat menyenangkan, bikin awet muda. Baik, terima kasih ya adik-adik ya. Mau ya. Salam buat Bapak dan Ibu guru. Aldi, salam buat Bapak dan Ibu guru kah tidak? Kabupaten toh, jauh toh.
1: Iya.
0: Ya, kirim salam buat teman-teman kah di SMK berapa gitu. Sebutin. Ya, udah semalu. SMK berapa tadi Aldi?
1: SMK 2.
0: SMK 2 Kabupaten Sorong ya.
1: Iya.
0: Paling banyak putra kah putri? Atau
1: putra.
0: Seimbang? Paling banyak putra
1: iya,
0: ya?
1: Putra.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, Kak Risa, seimbang teman-teman putra-putri?
2: Seimbang sih, cuman kayaknya lebih banyak di perempuan kalau untuk di kelas aku sendiri.
0: Mau kirim salam buat siapa?
2: Ya,
0: bapak kepala sekolah kah, atau ibu kepala sekolah kah gitu, atau ibu guru, wali kelas dan lain sebagainya, sebutin.
2: Nggak ada sih, kalau buat teman-teman sekarang intinya semangat buat PKL-nya, kita berjuang sama-sama sampai bulan November, 5 bulan ini nanti kita kembali ke sekolah lagi. Yeah. Buat ya menuju masa depan.
0: Ya. Aldi?
1: Tidak ada.
0: Yo Aldi ya, semangat saja ya. Sama buat teman-teman juga toh?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Aduh Aldi. Ya buat Anda semua juga pendengar, terima kasih ya buat adik Karisa, adik Aldi, terima kasih. Tong sudah bicara-bicara, biasanya cuma praktek pi urusan yang kakak-kakak dong bagian teknik. Sekarang sama kakak dong bagian siaran. Kita bercerita dulu sedikit toh, tidak apa-apa toh?
2: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat melanjutkan lagi kegiatannya ya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Pertanyaan itu sudah berbincang-bincang dengan adik-adik dari SMK 2 Kabupaten Sorong dan SMK 4 ya, Kota Sorong, yang sudah ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang kegiatan mereka yang lagi sementara praktek di RRI Sorong. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dan kita masih terus bersama sampai di pukul 11 siang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Selamat menikmati aktivitas Anda. Jangan lupa dicek agenda kerja di hari ini. Masih adakah lagi yang harus diselesaikan atau ketemu dengan rekan kerja. Dan kami ingatkan juga untuk menjemput putra putrinya yang ada di taman kanak-kanak atau di SD kelas 1. Jangan sampai terlambat ya. Sudah pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia.

Dan akhirnya saya Lucy Arewo pamit suara dari pendengaran Anda di pukul 11 nanti bersama Ridwan Arifin. Kami akhiri perjumpaan sudah bersama dengan Ara dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Kita jumpa lagi di lain waktu.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Apakah kamu pernah merasakan

gatal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Box, saya Pramesora bersama Anda menemani di siang hingga sore hari nanti ya, di cuaca yang begitu cerah. Oke, pendengar, berbagai informasi hiburan akan kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda. Saat lagi kami hadirkan berbagai informasi infotainment ya, Indonesia maupun mancanegara. Kemudian nanti ada seni budaya tradisional Papua. Kemudian selepas berita olahraga Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan ada Torang Indonesia Indonesia, kondang ya, dan dinamika 15 Koril di pukul 15 nanti. Dan di Nuansa Sorong sore ini masih ada info unik, jazz music, dan berbagai program menarik lainnya, bahkan hingga di penghujung malam nanti.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar dimana saja Anda berada. Oh lala, tak diduga ya pertandingan pagi tadi tuh bikin banyak yang aduh begitu ya. Dan bahkan sampai dini hari tadi WA grup ya juga mempersiapkan diri untuk mendukung para pasangan ya, para pemain-pemain Piala Dunia kali ini. Salah satunya Ines Garcia, kekasih dari Lamine Yamal yang hampir tak pernah absen mendukung kekasihnya di Piala Dunia 2026 yang mencuri perhatian ya. Dan gaya dan juga potret mesranya juga dengan pemain Barcelona ini selalu menjadi sorotan para penggemarnya. Sementara ada Antonella Roccuzzo, istrinya Lionel Messi, juga dikenal setia selalu menemani sang suami selama Piala Dunia. Ibu tiga anak ini juga sering memadukan jersey dengan aksesori mewah nih pendengar, antingnya gitu yang lebih nampak begitu. Dan juga yang lagi viral, Rima Edbouj, istri dari Osman Dembele, yang tidak selalu memamerkan gayanya di sosial media, namun hijabers ini juga dia kan pakai selalu tertutup dengan hijabnya, cantik gitu ya, kecantikan yang tersembunyi, dan selalu setia menemani sang suami saat bertanding termasuk di Piala Dunia kali ini juga ya. Meskipun dia lebih sering menutup wajahnya, cuman kelihatan mata, tapi sudah bisa dibayangkan kecantikannya. Kemudian ada Tolami Benson, kekasih dari Bukayo Saka, yang disebut di WhatsApp grup generasi baru yang menyeimbangkan pekerjaan korporat dengan ketenaran di media sosial, sehingga gaya terbarunya selalu juga dinantikan ya para pecinta bola. Dan ada juga Megan Pickford, istri dari Jordan Pickford, yang sempat mengalami insiden koper hilang saat tiba di Amerika. Setelah kopernya ditemukan, wanita ini juga tak ragu untuk totalitas menampilkan gayanya di lapangan ya, yang selalu tampil seksi. Dan ada Ashin Castro, kekasih dari Jude Bellingham, yang kerap hadir mendukung pasangan yang berjuang memperebutkan troli Piala Dunia kali ini. Dia juga lagi name up ya, Bellingham. Penampilan kekasihnya yang cantik, sang model yang memang dasarnya model, selalu saja dinantikan penggemarnya. Ada juga Rosa Pereira, istri dari Fabian Ruiz, yang sedang hamil ya, anak pertama mereka ya, tak menyurutkan semangat datang ke stadion, bahkan tak ragu menampilkan perutnya yang sudah mulai membesar dengan menggunakan jersey-nya yang crop top. Weh, tetap seksi. Ada juga Tini Stossel, kekasih dari Rodrigo De Paul, yang tak jarang ikut menghadiri pertandingan kekasihnya juga. Dia juga seorang aktris dan penyanyi yang tampak juga menikmati waktunya saat terbang mengunjungi De Paul dengan jet pribadi. Ulala. Katie Goldlin juga, istrinya dari Harry Kane, juga sering mengabadikan momen bersama sang kapten Inggris, hampir tak pernah absen saat pertandingan dan terlihat juga ikut menikmati waktunya selama Piala Dunia bersama suaminya ya, Harry Kane. Dan ada juga Esther Exposito, kekasih Mbappe, yang juga dibilang di WhatsApp grup baru ya, yang penampilannya dinantikan, belum pernah terlihat menonton di stadion, tapi kehadiran sang aktris sangat ditunggu di Piala Dunia kali ini. Sekalipun ya begitulah hasilnya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar komedian senior Temon yang meninggal di hari Minggu lalu ya, di tanggal 12 Juli masih menyisakan sedih, duka begitu ya, karena di usianya sebenarnya belum ya 59 tahun ya, akibat serangan jantung. Dan dia sendiri mengawali karirnya sebenarnya tuh di dunia hiburan sebagai penyiar radio SK tahun 90-an, 92 waktu itu. Dan radio SK sendiri waktu itu dikenal sebagai tempat munculnya para banyak komedian besar Indonesia, Komeng, Abdel, itu sahabatnya dia tuh, hingga Rudy Sipit juga ya, banyak mereka mengawali karirnya di radio. Nah, dari radio dia ke dunia TV membintangi serial komedi berjudul Abdel dan Temon waktu itu ya. Terus tahun 2008 mereka berdua berkolaborasi, selalu nyambung gitu, nyebelin tapi lucu begitu ya. Abdel Temon Bukan Superstar di tahun 2008, dan disitulah serial itu namanya dia sama Abdel mulai meledak, banyak dikenal. Dan dia juga ikut acting di beberapa sinetron ya, banyaklah begitu. Sampai terakhir tuh 2023 masih begitu. Dia juga pernah terjun ke layar lebar, di mana si pria bernama asli Simpson Rarameha Ngadang. Nah, aneh namanya memang aslinya ya. Iya, film-film biasanya kayak komedian juga sih, sesuai dengan karakter dia begitu ya, lumayan banyak gitu. Terakhir tuh kalau untuk film sendiri layar lebar di tahun 2021. Dia juga punya ketertarikan di dunia musik, sempat juga menjajal dunia tarik suara ya. Sempat itu 2014 dia merilis single bernuansa jenaka berjudul Raja Disco, dan sering mengisi musik lucu-lucu bareng Abdel juga ya. Dan jangan salah loh, dia itu S1 sarjana psikologi ya, bahkan sempat bekerja sebagai HRD dan praktik di sebuah rumah sakit jiwa juga ya. Jadi jangan salah, mungkin dipikir kebanyakan ini, tapi ternyata dia punya basic yang luar biasa begitu ya. Dan banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang merasa sangat-sangat kehilangan, khususnya teman-teman di dunia komedi gitu, termasuk Abdel sebagai sahabatnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Dengar buat Anda penggemar film Jurassic Park ya. Saya juga paling ngefans, bikin deg-degan, tegang ya Jurassic Park 1 2 3 terus yang dia si salah satu bintangnya Sam Neill ya, di mana meninggal dunia ya dengan secara mendadak di usianya 78 tahun dan aktor asal Selandia Baru ini juga Sam Neill meninggal dunia mendadak di Sydney. Nah, ungkapan duka juga mengalir deras usai meninggalnya sang bintang Jurassic Park Sam Neill, pendengar ya. Iya, enggak kerasa umurnya, wajahnya tuh enggak terlalu banyak berubah gitu. Ya. Dan dia selalu acting-nya tuh kan keren sekali, bikin pokoknya film Jurassic Park tuh keren sekali. Nah, dan banyak ungkapan duka ya, turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga Sam karena buat Sam benar-benar luar biasa, inspirasi bagi banyak orang yang mengikuti jejak langkahnya, pria yang luar biasa dan telah memberi dedikasi yang luar biasa untuk Selandia Baru dan juga dunia ya. Atau ada yang bilang heartbreaking, rest easy and thank you Sam ya. Or rest in peace Sam, a true legend, sending love to you ya. Begitu, banyaklah ungkapan duka yang mengejutkan begitu, mendadak begitu. Dan pihak keluarga juga menyampaikan kepergian sang aktor terjadi secara tiba-tiba, tapi mereka bersyukur karena Neil berpulang dalam kondisi yang dinyatakan bersih ya dari kanker darah. Dan ini disampaikan dalam Instagram milik Sam Neill dari pihak keluarganya. Dan sepanjang berkarir, sang kritikus film ini juga kerap memuji kritikus film banyak ya memuji Neil sebagai aktor yang serba bisa ya, versatile gitu istilahnya, dan selalu memberi performa yang luar biasa di setiap penampilan gitu. Terus selalu total lah begitu. Dia kalau dia banyak di film-film besar lah begitu. Banyak ucapan kesedihan ya karena atas berpulangnya. Terus juga salah satu artis juga yang meninggal dunia di bulan Juli ini, saya paling favorit sama dia suaranya tuh zamannya dia ya, akhir 70-an sampai 80-an itu meninggal juga sang penyanyi yang melantunkan lagunya tuh sampai sekarang tuh masih enak didengar, Total Eclipse of the Heart, yaitu Bonnie Tyler yang meninggal dunia juga di usia 75 tahun di sebuah rumah sakit di Faro, Portugal di hari tanggal 8 kemarin gitu, pendengar, beberapa hari lalu, Rabu lalu ya, udah seminggu, dan mengembuskan nafas terakhir akibat penyakit yang diderita setelah sempat menjalani operasi usus darurat di bulan Mei, pendengar gitu. Jadi akhirnya dia tutup usia ya di 75 tahun, Bonnie Tyler. Suaranya itu unik, serak-serak gitu loh pendengar.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya juga dari RR Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRNet tentunya, malam hari ini saya akan ajak dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya baik, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki, biasa dipanggil Angga.
0: Angga.
1: Andi Agaki.
0: Angga ya. Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke. Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana ya?
1: Siap saya.
0: Ya. Bung Angga kemudian penari. Oke. Langsung saja. Mungkin bisa diceritakan oleh bagaimana proses sampai betul-betul menekuni. Baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis. Hasil lukisan yang dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit lihat referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya.
0: Ya,
1: apalagi saya dari sisi visual art melukis, terus ya ada sentuhan alam nih. Nah, ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, berarti tolong bicara sedikit. Apa yang orang bahasa-bahasa paling keren hari ini, spiritualitas kan gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya, sebenarnya itu hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu ada, bapak sama mama. Nah, itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, dari kecil sampai besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama. Kita hampir orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit DNA seni itu memang sudah mawar orang tua. Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, kita enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya. Nah itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, biar kuliah bagaimana nih. Nah di situ saya mulai lihat nih kehidupan sosial di sekitar saya, ini pernah tes pegawai tidak tembusnya seberapa kali tes pegawai, banyak. Saya mulai dari SMA tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang. Jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa, tapi kok udah bikin kios, dia bisa hidup. Terus tanpa disadari saya ini punya uang, belanja kesana, belanja sebenarnya kasih uang ini sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba, terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Nah disitulah saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main musik apa musik. Ada yang lebih lagi lukis, sudah terpaksa saya tekuni.
0: Oke. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi

0: karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang kaya.
2: Itu juga uniknya. Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini. Mm-hmm. Saya panggil adik laki-laki. Ini adik sayang juga nih, karena kita bilang Labuana juga banyak. Ini spesial tari, imajinasinya luar biasa. Saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi. Cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Karena saya lihat ruang kosong, menari-menari kita semua, lukis-lukis kita semua. Kemudian ada lukis, ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya waktu itu. Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu. Sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti kita semua sama nih. Makanya saya berpikir, jangan lah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong, saling melengkapi. Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura, ke sana, sudah saya bertugas itu lukis, terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satunya saya harus waktu sehingga terang bisa ada.
0: Yes. Oke, itu blur Angga itu ya.
2: Siap.
0: Cerita sampai menekuni lukis gitu ya. Kalau Bu Meli sendiri seperti apa ini mulai selain tadi saya juga katakan ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian sudah punya talent khusus di seni di Papua Barat ya. Sadar bahwa saya pas di tari itu sejak apa?
3: Itu sejak kecil ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil masih kecil, suka ikut, cuman belum fokus ya yang terlalu fokus ke menarinya, cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau melanjutkan, aduh Nani Billy ini bagaimana ini sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar apa? Iya. Antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012. Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari. Sampai sekarang. Jadi selain dari bapak tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh. Suka nonton banyak-banyak sangkar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya sampai sekarang. Iya.
0: Oke, kalau menarik kali. Tapi kalau masih ingat pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah gitu dulu. Ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen itu? Atau sudah terlalu banyak dapat
2: banyak sih. Salah satu yang mungkin jadi kenangan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki kalau tidak salah ya. Itu saya tantang itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi izin Salosa Sarobi ya itu bos dan artisan punya Mama
0: ya.
2: Nah ini minta Andi ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu juga. Tapi entah-entah gitu. Coba-coba. Ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortison sama Boas. Terus fotonya ada. ambil foto itu dari toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu ditempel di kaca.
3: Stiker
2: kan? Iya itu. Saya dari situ. Nah, itu paling berkesan sekarang. Sampai sekarang masih ada di rumah. Di Plademak, rumah tua mereka itu di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak Almarhum Tarubi saya sudah pernah lukis. Ya itu pesanan juga. Iya.
0: Iya. Itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal yang buat kalian bangga, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
2: Karena itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, potret bisa.
0: Wah. Kalau Bunda Nis, tarian?
3: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa Sentra Jampat.
2: Sir 2014.
3: Ya. Karena harus latih 1.500 lebih orang. Hampir 600 lah. Dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Ya. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami ada hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cocok mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kan sebelum satu karya kalian lahirkan, misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa atau tidak boleh makan ini atau
2: Kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu.
3: Ya. Yeah.
2: Suka sendiri. Jadi saya mungkin termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri saya lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau semedi ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas menyatu dengan alam itu dikeluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang lukis itu lebih kuat ke apa ke realis. Realis saya apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang jadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari terbit tepat waktu dan terbenam tepat waktu.
0: Oh, seni ini ya. Saya susah.
2: Itu yang yang pertama Kak Yuda. Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu yang mungkin udara. Udara itu di alam ya dia gratis tanpa kenal suku adat budaya yang agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah. Yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Ya, saya suka memaknai ini akhirnya dengan air mengucap syukur aja. Ya. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu. Sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kawaii. Ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu ya. Dan bukankah sudah sampai di taraf tingkat itu?
2: Iya, siap.
0: Bunda Nis sendiri seperti apa? Adakah ritual-ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya-tari misalnya?
3: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang antar ke rumah. Jadi waktu mengajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas belum sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau yang kemarin di view itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ, mereka antar sambil di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam pakai giwang-giwang, rambut kribo, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sambil di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Andi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Yeah. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung, sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal, apa sih yang harus saya buat.
2: Itu charger apa, baterai itu begitu. Kita energi tubuh.
3: Jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah-tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman, lalu mulai dari imajinasi di situ.
0: Bangga sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat saya itu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, itu kan. Kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah?
3: Ada juga gitu, ada.
2: Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin hasil karya. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia ini.
0: Tepuk tangan. Penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit orang suka merendahkan seperti apa?
3: Kalau saya lebih pilih jauh, pilih menjauh, karena macam sudah itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut siapa yang melatih, ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga.
2: Iya.
3: Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga suatu saat. Jadi kalau sekarang saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurangin ini. Oh iya sudah. Sopo waktu 1 jam melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan kami gaji anak-anak di sanggar, digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan, habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam tidak minta uang di orang tua, bayar sekolah lagi. Uang ongkos apa taksi pergi sekolah. Segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih? Hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya sini tuh dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai sini lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan pikirnya itu transportasinya, latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak gitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
3: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran bahwa sana bahwa seni itu mahal.
3: Iya.
0: Ya. Artinya ya wajar-wajar.
3: Wajar-wajar, secara.
0: Oke. Bukan nggak sendiri?
2: Tadi tentang apa yang saya jadi
0: temasangan tadi
2: tepuk tangan, okay.
0: Membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini sedikit goyah karena
2: saya punya karena biasa juga bisa tadi dengan temanya apa ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya dari cap orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju. Biasa airbrush. Jadi kalau saya lama airbrush, ini biasa ada euforia, orang suka tepuk tangan, bangga, apa segala itu sangat mempengaruhi itu. Ya saya berusaha melatih mental untuk ada di publik, bersosialisasi, berkomunikasi, tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema di sini. agak pusing sebenarnya, agak pusing. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi orang harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kernas karena kebetulan pengurus juga di Kernas waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari terus. Pak coba gambar itu apa anaknya. Sudah. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar ini. Ini baru mau taruh pen brush untuk mau satu cat, set. Wih, jadi. Adik ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak Gue, masih saya harus satu tahun. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga.
0: Iya.
2: Agak sedikit sombong.
0: Sedikit sombong tanya kan.
2: Kalian bukan sombong sih, kan? Lebih kayak bangga sebenarnya. Bangga ya. Di ruang tertentu itu
0: kita jadi baik bangga
2: itu jadi sombong. Dia kan pengaruh hasil karya. Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya tuh sebenarnya kadang-kadang mau gementar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu. Lepas semua beban, terus mengalir dengan situasi kondisi, akhirnya jadi cair, terus hasil karya itu difokus.
0: Kalian berdua kan sudah hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya?
2: Sudah keseringan.
0: Apa yang misalnya buat yang muda-muda baru mendidik karir seperti kalian mau jadi pelukis, mau jadi penari yang begitu baru muncul yang dua kali orang sudah tepuk tangan, terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap pada hatika atau tetap pada fokus pada tujuan itu atau
2: kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya ungkapan orang lihat kita mungkin dari konteks yang lain, tapi kalau dalam bentuk kerja, dalam bentuk sedang berkarya itu terus konteks ruangnya itu dikasih apresiasi. Terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi sama dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa, menilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
0: menghasilkan karya,
2: karya itu sangat
0: ya, gitu
2: ya. Sehingga dia akan mempengaruhi hasil karya itu. Kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu. Apalagi coba grogi. Pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain, tidak jadi lukis itu. Hancur.
0: Mulus. Gimana?
3: Kalau saya ya apa? Sekarang mulai banget penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer. Ya di Sorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi. Karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus teater harus jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik. Karena di Sorong kebanyakan penari ya belum apa kita waktu zaman 90-an waktu sekolah-sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan dapat tendang tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu. Kalau sekarang kan simpel tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ mulai tambah-tambah dia lagi. Kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja aduh apalagi cari lagu repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern.
0: Iya. Jadi bisa harus sendiri anak-anak muda yang sekarang muda sekarang.
3: Kalau anak-anak berminat. Jadi kita sudah bagi, jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja, sampai ke tari Nusantara, sampai ke teater, sampai ke apa, dance modern, sampai bahkan yang Agus juga nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di Sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. Yeah. Dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospanya macam Yospan ya, ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka, Pacul 3, Gale-Gale, Jeff, dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Lagi gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah minta ya anak-anak ini sekarang mengajar di sekolah. Ya, iya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saja ke sekolah-sekolah.
0: Itu kalau Bung Nules, tari-tarian yang kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri berkarir atau sudah anak-anak muda sekarang juga tetap?
2: Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti,
0: yes,
2: itu kan ya graffiti, mural. Ini kan biasa anak-anak suka coret di dinding orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja dalam hati yang tidak bisa disampaikan. Kakak mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kreatif saya. Itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
0: Tidak ada anak-anak muda sekarang?
2: Ada, malah banyak lagi.
0: Saya ingin berburu dari Bung Angga ini langsung.
2: Nah, jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara.
3: Iya,
2: bandara. Hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertandingan di Pak Kapolres itu saya ganti tema aja dari festival ke ekspresi aksi solidaritas. Seniman, budayawan, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita. Seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Nah, di situ baru muncul. Ternyata anak-anak itu banyak. Banyak yang punya bakat. Sebenarnya cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di Sanggar itu ada berapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sudah mirip karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang, mereka tambah mengalir. Jadi beberapa anak sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya, sudah mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri
0: ya. Untuk mendapatkan karya-karya seni yang kalian beritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk lukis mungkin catnya harus khusus atau apa, kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang? Susah kan dapatnya? Seperti apa?
3: Kalau saya lebih ke, kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi, daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja kita hias kepala, tapi bentuknya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak. Itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum, sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan, kita menganggap tentang apa, kostum tapi tentang air. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang, yang kita lagi pikir, karena rencana mungkin tahun depan, kita ada buat festival 1001 Sungai. Nah, jadi kebetulan kemarin dari DPR RI, Komisi 7, ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili, langsung masa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih, supaya bisa undang banyak budayawan untuk, kenanya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial. Untuk apa gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM, dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat. Karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari ini, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena. Nah, kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau menghitung gerak memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
0: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita
3: tahu. Kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau Iklabra, terus mau Ikilin, itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasih lagi. Yeah. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
0: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
3: Iya motif.
0: Sorong Selatan seperti ini, tahu
3: yeah. Seperti ini. Kadang-kadang sudah kalau kita menari sudah curi-curit aja. Tapi maknanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Macam tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang kita jangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang.
2: Ciptakan.
0: Bagaimana sih? Membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya?
2: Ya kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
3: Mungkin cet ya?
2: Banyak ya.
3: Cet yang harus kesan.
2: Ya, mungkin ada cet-cet lukis yang khusus itu yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk Diko ada. Karena toko bangunan apa sediakan. Pilox untuk grafis, grafis itu untuk anak-anak yang suka mural grafis, tulisan-tulisan, coret-coret boleh ada.
0: Sejauh ini pesanan lebih banyak di mana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja?
2: Ya izin ini perlu disampaikan juga. Saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah, pengurusan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari, bagaimana cerita tentang sagu tidak boleh ini, dari teman-teman mural juga begitu. Kita juga sampaikan, gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini, dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
0: orang yang melihat.
2: Bahwa di sana, oh ada nih, ini warna apa yang warna ini? Oh, tidak boleh buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik, dengan stylish dan modernisasi perkembangan saat ini. Itu stylenya anak-anak. Mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
0: Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua, sendiri saja kah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu, atau maksud saya tidak mencoba melebarkan sayap kemana, seperti misalnya Bu Angga tidak akan mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua, apalagi pesawat-pesawat yang dengan Papua di Sorong ya, terpikirkah sampai ke situ atau hasil tarian?
2: Kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk ke sini karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri.
3: Oh iya, Bang.
2: Bank Mandiri itu mau sampaikan itu di mana ya? Itu di Sorong, wah terlalu karakter nih.
3: Iya.
2: Nah, jadi kebetulan yang saya bisa tahu saat itu kan saya takut jangan sampai karakter Sorong terus dikritik.
3: Iya.
2: Biasanya saya berusaha main di zona nyaman ini yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja. yang penting itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu atau ada di Papua nih, bukan Sorong, tuh ada di Papua, nah, ada di Papua, bahwa karakter itu saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ornamen itu semua sampai ke dalam interior, eksterior itu semua kelihatan penuh
0: kita di Kalimantan.
2: Iya. Iya. Itu tanpa harus disampaikan, dibicarakan, tapi secara visual itu sudah kasih tahu sebenarnya. Komunikasi visual. Iya, iya. Jadi saya tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini saya bilang, "Wah, tembok biru di depan ini keren ini." Selalu punya dialog budaya seperti begini, bincang budaya, tapi identitas dia ada di depan. Hmm. Maka saya ngusul pas karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih, ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan, RRI kalau bisa. Sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan, tadi saya datang sambil lihat tadi, ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi, untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
0: Oke, jadi saya memang menyampaikan langsung, ada media lain ya, media sosial?
2: Ada. Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook sama
0: ya,
2: di top sosialisasi itu sama bang mitra kerja dengan OPD-OPD terkait sebenarnya sama swasta.
0: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak bicara, tidak langsung menghasilkan karya yang orang sudah beli. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian kemudian menggandeng kalian atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih?
3: Kalau memang apa? Kalau kami memang ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadahi sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak tetap berjalan. Dan puji Tuhan uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan itu bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu itu pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi. Pentasnya untuk penjemputan pangdam nanti, jenderal. Dan anak-anak benar 4 titik hari ini. Jadi itu, apa? Kalau kita ngarap pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Mending kita cari uang sendiri biar. Kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh, anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Hadir di Sorong mau apa berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
0: Nilai positif kalau kita jadi kunci ya, ini salah satunya.
3: Salah satunya, Bapak.
0: Bapak merasakan dampaknya ya.
3: Dampaknya mulai nih dari Juli itu saya terakhir istirahat sampai sekarang kan, tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yosvan.
0: Wow.
3: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja dulu. Jadi dampak dari provinsi ini, kami seniman rasakan dari tahun ini kami rasakan sekali, kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai, bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
0: Yeah.
3: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong
2: begitu ya.
3: Itu yang kurang, ya. Itu yang kurang.
2: Kayaknya turindu itu.
3: Turindu sekali.
2: Turindu.
3: Cuma itu saja. Malas minta uang ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa, yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata, kalau saya sih.
0: Oke, tetap semangat menghasilkan karya.
3: Siap.
0: Kalau Bung Angga sendiri apa nih?
2: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, peran pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga seperti Bapak Ade tadi tuh. Saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama, dibahas dan bantu bapak. Kalau anak yang baik itu bantu bapak dengan mama,
3: bantu
2: tanpa diperintah.
3: Bukan marah bapak dan mama.
2: Bukan marah bapak dan mama, tapi bantu bapak dan mama. Kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi untuk bapak dengan mama. Bantu dengan apa yang kita punya dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas kita bisa mampu sampai sejauh ini, kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, wah satu tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10.000 anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmat, talenta, karunia, potensi dan kemampuan. Ah, mari kita cari tahu apa yang ada ini. Karena dia berhubungan langsung itu. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat, dengan kemampuan. Ketika kita niat baik dalam bawah sadar, dia akan keresonet dengan frekuensi yang sama. Rezeki itu akan datang. Karena saya seperti itu. Jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga sekarang balai budaya sudah ada di sini. Dari pendidikan kebudayaan, balai budaya sudah ada dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa menyentuh teman-teman seniman. Dan pusat sudah bisa ada kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk dana Indonesia. Nah, itu kita punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di pada kelas juga sama. Itu anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata. Ah, sekarang peran serta pemerintah daerah ini.
3: Iya.
2: Karena semua pasti bermuara dari legalitas. Karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Ah, ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena upaya pemajuan kebudayaan itu sering itu apa ini konsep nasional bukan saya. Upaya pemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju sedangkan kita harus jeli lihat kemampuan di daerah itu sangat-sangat ini punya semangat sih ya. Tapi berkaitan dengan mengelola ini itu yang perlu didampingi oleh pemangku kebijakan untuk pemangku kepentingan ini untuk melihat administrasinya.
0: Tapi pemangku kebijakan itu orang-orang yang suka dengan seni gitu ya.
3: Iya.
2: Sebenarnya kalau saya tidak juga.
0: Tidak juga. Begitu.
2: Harusnya kita sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini, karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini kan fungsi seni itu masuk ke Dinas Pendidikan Kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dari manfaatnya. Hanya butuh space, tipe-tipe mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya.
1: Pendengar di mana saja Anda berada ya? Selanjutnya kita akan bergabung dengan Program 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada Dani Olmo umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang menendang gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand.

0: terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
1: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
0: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
2: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang apa ya, yang perlu saya terus keep it up terus gitu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin pattern saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
0: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluk untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet, kalahnya parah-parah kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 hanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh-butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Pendengar, selamat siang buat Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami menikmati cuaca yang agak-agak angin, panas tapi angin begitu ya. Oke, Torang Indonesia menyapa dengan lagu-lagu pop Indonesia. Ada The Changcuters, Gila-gilaan, Soul ID, Ingin Dicinta, Tak Pernah Sengaja dari Tere, Run Dengan Warnai Malam Ini, 21st Night, Tergila-gila. Ada gila-gilaan, ada tergila-gila ya. Ada Dudi Ori, Selalu Ada Untukmu, Soul Vape Dengan Arti Hadirmu, Olive dan Diko, Kisah Kita, Padi Dengan Harmoni, Hanya Hadirmu dari Park Drive. Itu dia pendengar. Silahkan ya, saya nantikan Anda 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3868 8703 ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang.
2: Halo.
1: Ya, silakan.
2: Lagunya apa ya?
1: The Changcuters, Gila-gilaan, Soul ID, Ingin Dicinta, Tere, Tak Pernah Sengaja, Run Warnai Malam Ini, 21st Night, Tergila, Selalu Ada Untukmu dari Dudi Oris.
2: Padi, Harmoni, Harmoni. Jadi
1: Oke, baik, terima kasih ya sudah bergabung. Baik, pendengar silakan ya, saya nantikan 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3868 8703. Masih di Torang Indonesia dan nanti di pukul 14.15 nya kami hadirkan kondang kontak dangdut. Silakan pendengar di siang hari ini ya, kami nantikan Anda untuk bergabung ya. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan, besok di pukul 10 akan kami hadirkan dialog kita Indonesia yang akan mengangkat tentang sekolah adat pendengar. Ini sangat menarik ya, dan akan kita bahas karena banyak beberapa problematika atau permasalahan-permasalahan yang ada di suku-suku adat kita, khususnya yang ada di Raja Ampat. Baik, silakan masih saya nantikan Anda 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3 8 6 8 8 7 0 3.

Oke, pendengar masih di Torang Indonesia. Apa kabar Bu Farida? Wih, sudah request buat nanti malam. Oke, yuk gabung Bu Farida dari Palu. Oke, halo selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, pendengar masih di Torang Indonesia, silahkan di 324222 atau di 0812 3868 8703.

Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, kita orang Indonesia. Oke, baik, masih kita nantikan Anda yang ingin bergabung ya. Silakan di 324222 atau di 0812 3868 8703.

Oke, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan saya nantikan Anda. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Masih ada The Changcuter, Gila-gilaan, ada Soul ID, Ingin Dicinta, Tak Pernah Sengaja dari Tere, Run Warnai Malam Ini, 21st Night dengan Tergila, kemudian ada Dudi Oris ya, Selalu Ada Untukmu, Soul Vibe dengan Arti Hadirmu, Olive Hamadiko, Kisah Kita, dan Park Drive Hanya Hadirmu. Itu dia pendengar ya. Silakan, masih kami nantikan Anda di Torang Indonesia 3242222 atau di 0812 3868 8703. Yuk, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia.
0: Iya, Daex.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.
2: Dengar masih di Torang Indonesia, cuacanya memang panas tapi anginnya kencang ya, debu di jalanan. Ya hati-hati lagi-lagi jalan, khususnya pakai motor, mending pakai masker sudah. Kalau tidak, karena tidak, kalau bisa lagi musim angin kencang seperti ini, biasanya nanti pada batuk, flu, tambah lagi nih sekarang hampir sepanjang jalan protokol nih, langsat, rambutan, durian, selesai sudah. Silakan pendengar ya. Masih kami hadirkan Torang Indonesia di 324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
3: Aduh, apa kabar nih?
2: Orang Bintu nih, lama baru dengar suara kah?
3: Suara yang terlalu indah ini kah? Apalagi yang penyiar, suara paling halus, lembut, bagikan sutra.
2: Kok paling lebay sekali?
3: Lagu apa kah? Kalau ini ikutan saja, kalau tidak ada saya minta.
2: Adalah, masih ada banyak ini kan dari tadi terading masuk-masuk. Ada Cang Cuter, Gila-gilaan, Soul ID, Ingin Dicinta. Ada Tere, Tak Pernah Sengaja, Ran, Warnai Malam.
3: Cang Cuter saja.
2: Yang mana? Cang Cuter? Oh, Cang Cuter. Oke, okay, baik.
3: Kenapa bikin kamu bicara lidah tuh mau terputar? Lagi itu spesial buat semua, buat ibu Anna, okay. Bapak Ala, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Ibu Hartini, juga buat apa lagi ya, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Yudhistira,
2: okay.
3: Ibu Wigati di Wonosobo, Tete Dina di Bogor, dan semuanya saja mewaktukan sedang.
2: Oke, okay, baik.
3: Buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
2: Oke, terima kasih Puja sudah bergabung. Iya nih, Bu Ana sudah disenggol-senggol ini. Ayo gabung ya di line telepon atau handphone kami, masih di Torang Indonesia. Halo, selamat siang. Halo.

0: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh, apa sih? Aku lagi kesel ini.
0: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
0: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
0: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Oke, pendengar, saatnya kondang kontak dangdut ya. Silakan Anda ingin bergabung. Halo, selamat siang kondang.
1: Assalamualaikum kondang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Artini.
1: Lagunya apa Mbak Tiasa, baru bangun ini Mbak Tias?
0: Loh kok bisa?
1: Iya, saya kan subuh-subuh sudah bangun dengar bola.
0: Oh, no. Jagonya menang gak Bu?
1: Jagonya nanti malam baru main.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan sampai tembus di tanggal 20.
0: Oke, siang hari ini Bu ada Farel Prayoga, Gadis Melayu, Lenggak Lenggok dari Uut Permatasari, Ali Akbar, Cinta Yang Luka, Ira Suara, Kisah Palsu, Ramona Purba, Jalan Sore-Sore, Putri Angel, Mengapa, Cintamu Oplosan dari Ratu Dewi, ada Suratan Cintaku dari Veti Vera, Trio Macan Sakit Hati, sama Ayu Ting Ting, Geboy Mujair.
1: Oh ini sudah Mbak Sian, yang nomor 2 tadi loh. Setelah para nyutakan.
0: Oh Lenggak Lenggok Uut, ya, oke.
1: Okay. Saya kirim buat Bu Aida, Halimah, Bu Suarni, Mama Dewi, Mama Ida, Bu Jang, Bu Sariza, Bu Anang, Bu Rezi, Pak Rezi, Pak Bu Bidan Luis, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Buce, Pak Effendi, terus buat Bu Ana. Pokoknya pendengar setiap satu sorong semuanya tapi
0: semoga semoga. Oke, baik.
1: Terus nanti siapa yang melakukan bola menang ya kita menang, kalau yang kalah jangan.
0: Oke. Sip.
1: Hiburan dunia kok ya.
0: Itu lagi berapa tahun sekali aja toh. Ya,
1: jadi kalau yang kalah jangan bontok-bontokan.
0: Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, makasih Bu Hartini sudah bergabung. Bu Ana mana nih? Iya, tadi udah ditunggu-tunggu. Oke, baik silakan pendengar ya. 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3868 8703. Oke, ada siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang Pak Jumadi.
2: Ya, ya, apa ini pesan-pesan dulu dengan teman-teman baru lagunya.
0: Iya, ini masih ada lagunya Farel Prayoga, Gadis Melayu, Ali Akbar, Cinta Yang Luka, Ira Suara, Kisah Palsu, Ramona Purba, Jalan Sore-Sore, Putri Angel, Mengapa, Cintamu Oplosan dari Ratu Dewi, Suratan Cintaku dari Veti Vera, Trio Macan, Sakit Hati, sama Ayu Ting Ting, Geboy Muzair.
2: Siapa tadi? Putra kah?
0: Putri Angel, Mengapa, Farel Prayoga.
2: Iya. Itu sudah.
0: Farel, yang Putri atau Farel?
2: Farel saja.
0: Farel, oke. Okay. Iya. Sip.
2: Iya. Undang teman-teman dulu.
0: Iya, silakan.
2: Yang baru lewat, Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Kamalia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Nunung, dan Murni, dan sekalian yang belum meletor juga.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jumadi, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, pendengar masih di kondang kontak dangdut, silahkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, oke, sayang sekali nggak bisa dengar suaranya. Baik, pendengar masih di kondang kontak dangdut ya. Silakan Anda yang ingin bergabung. Ah, ini dia. Aduh. Halo, selamat siang, Ibu.
3: Kondang.
0: Bu Ana Tamala, silakan.
3: Kok? Aduh, mau luhur nih paling kacau ya. Iya, lagunya apa ya?
0: Ini masih ada Ali Akbar, Cinta Yang Luka, Ira Suara, Kisah Palsu, Ramona Purba, Jalan Sore-Sore, Putri Angel, Mengapa, Cintamu Oplosan dari Ratu Dewi, Suratan Cintaku dari Veti Vera, Trio Macan Sakit Hati, sama ya. Ayu Ting Ting, Geboy Muzair.
3: Surat ini, surat cinta dari apa tadi? Siapa nih? Veti Vera.
0: Veti Vera.
3: Veti Vera. Veti Vera. Ih, sakit kah saya kah dari kemarin?
0: Apa lagi sakit?

0: Apa? Ini kayaknya harus jalan-jalan.
1: Yeah, siapa bilang ini saya ini jalan-jalan terus, makanya
0: lihat. Berarti kebanyakan jalan-jalan kalau gitu.
1: Saya ini masuk angin, Kak.
0: Oh, alah.
1: Masuk angin, jadi enggak tahu mungkin salah makan ke apa.
0: Cuaca ini,
1: lagi cuaca kapan, saya dari kemarin itu.
0: Cuaca lagi enggak enak ya.
1: Iya. Iya. Ya udah, okay. Salam aja buat semuanya tanpa terkecuali, salam sip. Kompak selalu.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Makasih Kaka. Juga. Oke. Okay. Makasih Bu Ana ya sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Oke, baik, silakan ya pendengar, saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, tuh Harpuja ini ternyata telepon-telepon dia so ada di RRI, kaget-kaget. Oke, silakan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang orang Indonesia, bukan, kondang ya, kondang dandut.
0: Silakan Bu Natalia.
2: Kanonia?
0: Bukan, sama Tias nih Bu.
2: Baik, Pak Tias,
0: iya.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Asik. Aduh, dari tadi saya nyoba mau gabung, susah juga.
0: Susah ya. Itu
2: ada
0: lagi.
2: Ada lagu apa, Mbak?
0: Ini ya. Bu Natalia masih ada Ali Akbar Cinta yang Luka, Ira Suara Kisah Palsu, Ramona Purba Jalan Sore-sore, Putri Angel Mengapa, Cintamu Oplosan Ratu Dewi, Trio Macan Sakit Hati sama Ayu Ting Ting Geboy Muzair.
2: Ayo Jalan Sore-sore aja.
0: Oke, Jalan Sore-sore dang. Biar bakar ingat sedikit-sedikit.
2: Jalan sore-sore pas ini tuh sama sore mau jalan-jalan dulu, mau cari apa itu cemilan. Oke, okay. Salam-salam ya Mbak Tia.
0: Iya, silakan.
2: Yang pertama ada Mbak Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki, ada Ibu Rete Parete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Bidan Luis, Pak Daib, ada Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah ya, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada siapa lagi? Pokoknya, oh Ibu Ani Kota Mobagu, dirangkul aja dari A sampai Z ya, Bang
0: Ketia.
2: Iya. Semuanya salam sehat, salam manis, salam kompak. Pak Tia selamat bertugas, tetap semangat.
0: Sip, terima kasih.
2: Selalu doa terbaik buat Mbak
0: Tia. Amin.
2: Makasih.
0: Selamat siang Ibu Natalia. Oke. Wow, rame nih ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke. Baik, sebelum kita terima lagi, kita sudah ada 4 pengontak. Saya mau hadirkan dulu 2 lagu yang sudah di request tadi dari Bu Hartini sama Pak Jumadi ya.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Baik, udah kan pada sajadah berada masih di kondang kontak dangdut. Silahkan ya, saya nantikan Anda di line telepon maupun handphone kami. Halo, selamat siang. Halo. Oke. Boleh dicoba lagi ya pendengar 324222 atau di 0812 3868 8703 pendengar. Oke, dan ya sekali lagi jangan lewatkan, besok kita akan di pukul 10 ya di Kita Indonesia, kita akan bahas terkait sekolah masyarakat adat nih pendengar. Dan akan juga menghadirkan narasumber dari Direktur Institut USBA, kemudian juga dari Tera Papua ya, kemudian juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Ya, itu dia. Dan silakan di line telepon ataupun handphone kami. Halo, selamat siang. Selamat siang juga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gimana di sana?
0: Apa tuh? Cuacanya di sini panas tapi angin.
1: Oh.
0: Anginnya kenceng tapi panas.
1: Angin juga lumayan kencang.
0: Iya gitu ya, udah panas tapi angin.
1: Cuman hatiku adem.
0: Oh, hatinya adem karena apa?
1: Iya, gimana kabar kabar orangnya gimana?
0: Oh, orangnya baik-baik saja. Silakan nih Bang, mau request lagu yang mana?
1: Yang aku mau request lagunya aku itu.
0: Apa? Yang mana?
1: Yang mana lah?
0: Ya? Yang mana lah? Ali Akbar, Cinta Yang Luka, Kisah Palsu, Ira Suara, Putri Angel, Mengapa, Cintamu Oplosan dari Ratu Dewi, Trio Macan Sakit Hati, sama Gboy Mujair, Ayu Ting Ting.
1: Yang mana ya? Mau oplosan, tapi juga tidak dioplosan.
0: Gak apa-apa, gak bikin mabok kalau oplosan.
1: Gboy Mujair.
0: Gboy Mujair, oke. Okay.
1: Gboy Mujair aja lah.
0: Oke okay lah.
1: Biar bapak yang dulu itu ibu anak sana, biar gak sakit-sakit itu, biar gak lama kan.
0: Nah, rupanya menyimak ya. Oke. Pada ketawa-ketawa dia.
1: Yang selama kan, jadi yang sudah dewasa sudah ikut selama.
0: Iya, masuk angin rupanya kebanyakan jalan-jalan.
1: Jadi ibu anak biar ketawa-ketawa. Oke.
0: Oke.
1: Biasanya selama bertugas sampai tuntas dan okay. Tetap semangat. Terus buat Bidan Lee, si Buana. Terus ada Bidan Lee, Macio Mamado, Yuda, Wartini, Parete, Burete, ada Puja, Nona Bisa, Ibu Parida, Bina Candia, Winda En. Terus ada Winda Imam, ada Pak Widi, ada Ibu Jati, Pak Erik, ada juga Mama Monica ini. Dan Daik juga, Bang Putra Tengah, Bang Leman, Bang
0: okay.
1: Juga. Dan tema-temanya lah. Semoga salam sehat semuanya. Dan selamat mendengarkan. Buat Mbak Ciasinya, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, kondang kontak dan gue. Terima kasih.
0: Horas. Terima kasih juga Horas Mauliate. Baik pendengar, masih di kondang kontak dangdut hingga jelang pukul 15 nanti waktu Indonesia Timur pendengar ya. Yuk, ada yang mau gabung silahkan, saya tunggu Anda. Ya, buat semuanya mudah-mudahan pendengar semuanya yang ada di Sorong Raya sini kah, atau yang di luar Sorong, semua sehat-sehat selalu. Oke, okay? Itu yang paling penting, paling utama. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Oke, baik pendengar berada masih di kondang. Saya hadirkan kembali, tadi sudah ada lagunya Fetty Perak dari Bu Ana, juga Bu Natalia yang sudah bergabung.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

Oke, tinggal kurang lebih 10 menit lagi ke depan kebersamaan kita di kondang ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke. Gak ada suara ya. Baik pendengar, masih di kondang siang hari ini buat Anda. Tadi Bu siapa lagi? Oh ya, habis ini ya Bang. Tadi Bu Natali lagunya udah diputar ya, Ramona Purba dengan Jalan Sore-Sore. Iya, memang semua juga dekat sore, jalan-jalan sore paling sedap sekali nih cuaca. Iya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, di pukul 15 nanti tepat kita akan hadirkan Dinamika Nusantara.

Dengan Iman saja yang berada demikianlah kondang di siang hari ini. Terima kasih buat perhatian Anda dan juga yang sudah bergabung. Sesaat lagi kami hadirkan Dinamika Korwil.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 kami hadirkan edisi Rabu 15 Juli 2026 di antaranya. Kemenko Bidang Pangan menggelar kick-off penyerahan bantuan pangan. Dokumen RPPLH Papua Barat Daya sebagai fondasi pembangunan. Bersama saya Prame Suara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai penyaluran bantuan pangan di Tanah Papua dengan menjadikan Kota Sorong, Papua Barat Daya sebagai lokasi kick-off distribusi bantuan beras kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional periode Juli hingga September 2026 yang menyasar 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Kegiatannya diawali dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada 25 penerima manfaat di Kota Sorong oleh Staf Ahli Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Paryudi, PJ Sekda Papua Barat Daya Yakob Karet dan Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim di perkantoran Gubernur Papua Barat Daya Selasa pagi. Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhammad Saleh Nugrahadi mengatakan bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya kelompok ekonomi terbawah. Yang menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 10 kg beras setiap bulan selama periode Juli hingga September 2026. Selain bantuan beras, pada kegiatan peluncuran di Sorong, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyerahkan paket sembako secara simbolis yang terdiri dari 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, dan minyak goreng. Menurut Saleh, sebelum pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan pada Februari hingga Maret 2026 dengan tingkat realisasi mencapai 99,7%, namun masih terdapat 0,3% atau sekitar 1 juta penerima di Indonesia yang belum terlayani, termasuk sebagian berada di wilayah Papua. Yang menjelaskan penyaluran bantuan dengan tahap berikutnya akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Khusus peluncuran di Papua Barat Daya, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 300 penerima manfaat yang telah didata oleh Dinas Pangan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahap awal, bantuan diserahkan secara simbolis kepada 24 orang sebelum didistribusikan lebih lanjut oleh Perum Bulog bersama Dinas Pangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Ya, pagi ini kita semacam kick off ya penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sorong, dan ini merupakan permulaan penyerahan bantuan pangan di seluruh Indonesia nantinya. Jadi nanti akan diserahkan kepada 33,2 juta masyarakat di seluruh Indonesia bantuan pangan berupa 10 kg beras sejak bulan Juli sampai September 2026. Dan kita harapkan nanti kita akan bisa mulai pada bulan Juli ini untuk meringankan beban masyarakat ya, terutama dari desil 1 sampai 4. Dan kita harapkan juga penyebarannya bisa terlaksana sampai nanti di akhir bulan September gitu.
2: Pemerintah berharap seluruh proses distribusi bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dapat selesai tepat waktu sehingga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: SMP 1 Atap Moyeba di Kabupaten Teluk Bintuni hanya menerima 6 siswa baru di tahun ajaran 2026-2027, di mana SMP ini merupakan korban pengungsian konflik di wilayah Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.
4: Di tengah membludaknya pendaftar di sejumlah sekolah pada tahun ajaran 2026-2027, kondisi berbeda justru dialami SMP 1 Atap Moyeba di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Sekolah yang hingga kini masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi pengungsian hanya berhasil menerima 6 siswa baru. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional sekolah tersebut. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026 dilaksanakan di ruang kelas darurat yang berada di rumah kepala sekolah SMP Satap Muyeba Supardi di Kampung Hogut, Distrik Bintuni. Menurut Supardi, penggunaan ruang darurat dilakukan karena sekolah belum memiliki tempat belajar sendiri. Selama ini, proses KMB masih menumpang di SD Bintuni 2 atau SD Kalikodok dengan sistem bergantian.
5: Tahun ini yang daftar 6 orang, 3 dari Muskona Utara Jauh, 3 dari Muyeba, sesuai arahan dan himbauan yang sudah ditetapkan melalui apa ya surat pemberitahuan oleh Pak Kadin, baik di grup kepala sekolah maupun di luar sana. Tetapi ternyata ada beberapa yang mungkin belum memahami fungsi 4 jalur pendaftaran via SPMB itu, baik domisili, afirmasi, prestasi dan zonasi. Semoga saja nanti bukan kita berharap apa ya, sekolah sebagai tempat pembuangan, nanti ada yang pindahan baru tetap kita terima.
4: Dengan bertambahnya 6 siswa baru, total peserta didik SMP Satap Muyeba saat ini berjumlah 30 orang, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Supardi mengingatkan apabila jumlah peserta didik terus menurun dalam beberapa tahun ke depan, keberadaan sekolah tersebut terancam dihentikan.
5: Di Muskona Utara itu kan kecil, kalau sampai sekolah SMP itu tidak dapat siswa, itu pengaruhnya tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik. Makanya keberadaan distrik nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekolah tutup? Yang rugi bukan guru, karena oleh dinas pasti akan di apa ya, diberikan tugas lain atau ditarik dari distrik bersangkutan.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni Henry Kapuangan sempat melakukan kunjungan kepada sekolah tersebut di masa MPLS. Ia memberikan motivasi kepada siswa agar tetap bersemangat belajar meski menghadapi berbagai keterbatasan.
6: Orang tua semua ada di kota sini, ya. Tapi di rumah sebelum ke sekolah makan. Harus semangat supaya masa depan, kalau kita sekolah itu masa depan kita jadi baik. Di tengah keterbatasan kita dengan kondisi yang tidak menentu, tetapi harus semangat untuk masa depan. Jadi semua biaya pendidikan itu tidak ada yang bayar-bayar . Semua gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
4: Sejak pecah konflik bersenjata di wilayah pegunungan distrik Muskona Utara pada akhir 2025, seluruh siswa SMP Satap Muyeba mengungsi bersama orang tua mereka ke kota Bintuni. Untuk memastikan para siswa memperoleh layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Teluk Bintuni menyediakan ruang belajar di SD Bintuni 2 atau SD Negeri Kalikodok. Para siswa SMP mengikuti pembelajaran pada siang hari setelah aktivitas belajar siswa SD selesai. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RPPLH menjadi fondasi arah pembangunan berkelanjutan hingga 2056.
1: Dokumen Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026-2056 disusun sebagai fondasi utama dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan selama 30 tahun ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan lingkungan yang selaras dengan arah pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu tenaga ahli pendamping penyusun RPPLH Papua Barat Daya, Prof. Joni Marwah, menjelaskan bahwa dokumen tersebut saat ini disusun kembali untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025. Menurut Joni, proses finalisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan tim penyusun, tapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasikan persoalan lingkungan yang dihadapi Papua Barat Daya sekaligus merumuskan strategi pengelolaan untuk 3 dekade mendatang. Yang menjelaskan RPPLH memiliki masa berlaku lebih panjang dibandingkan dokumen perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku selama 20 tahun. Sinkronisasi antara RPPLH dan RTRW menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang berjalan seiring tanpa saling bertentangan.
2: Dokumen RPPLH Provinsi Papua Barat Daya ini disusun kembali di tahun ini setelah proses penyesuaian dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan juga Permen LH Nomor 27 Tahun 2025 yang di dalamnya ada substansi yang berbeda dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tahun Nomor 5 Tahun 2016 sehingga memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan di dalam proses penyusunan dokumen RPPLH tahun 2026-2056 untuk Provinsi Papua Barat Daya.
1: Joni mengatakan setelah proses penyusunan selesai dokumen RPPLH akan ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya pemerintah provinsi akan melakukan sosialisasi pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota sebagai pedoman penyusunan RPPLH di masing-masing daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahdika melaporkan RRI Ritus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, melakukan mutasi besar-besaran, Bupati Raja Ampat melantik 365 pejabat eselon 2 hingga eselon 4. Laporan Padli Ramdan.
3: Bupati Raja IV Orideko Iriano Burdam melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pengawas dan administrator di Gedung Bari Convention Center Selasa 14 Juli 2026. Pejabat yang dilantik terdiri dari jabatan eselon 2B sebanyak 7 orang, jabatan eselon 3 sebanyak 117 orang dan pejabat eselon 4 sebanyak 241 orang. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Khairuddin Soltib sebagai asisten bidang perekonomian dan pembangunan, staf ahli bupati bidang politik Yanes Mateis Bisai, staf ahli bidang keuangan Musliman, staf ahli bidang ekonomi Zulaida Kelibai, staf ahli bidang pembangunan Yosef Latihai Malo, staf ahli bidang kemasyarakatan Aristoteles Rumbewas dan staf ahli bidang otonomi khusus Abia Mamoribo. Sementara itu, pejabat administrator atau eselon 3 yang dilantik antara lain Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Alfred Suruan, Kepala Bagian Hukum Doni Melos Kapisa, Kepala Bagian Prokopim Petrus Rabu, Sekretaris Dinas Kesehatan Habibah Tamimah Syahdan serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wisei Numberi. Dalam pengarahannya, Bupati Orideko Iriano Burdam mengatakan pengangkatan pejabat merupakan keputusan bersama antara Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menata organisasi birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan efisien. Pemilihan pejabat ini bukan karena faktor suka dan tidak suka, dan bukan kedekatan personal atau pertimbangan politis, tetapi murni berdasarkan pada kompetensi, rekam jejak, manajerial, dan kebutuhan real jabatan yang ada. Bupati mengakui bahwa pelantikan pejabat eselon 2B hingga eselon 4 berjalan terlambat. Kondisi ini bukan disengaja, tetapi karena pertimbangan selektif dan mematuhi aturan yang berlaku untuk memastikan syarat wajib setiap ASN yang akan menduduki jabatan struktural sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.
4: The right minute in the right place, atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Prinsip sebagai fondasi utama dalam membangun birokrasi yang sehat. Karena sehat, sehebat apapun visi dan program pembangunan yang kami rancang tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang ditempatkan sesuai dengan kapasitas, keahlian, dan tanggung jawab yang diembannya.
3: Pejabat yang dilantik juga diminta untuk menandatangani surat kesediaan untuk mengundurkan diri dari jabatan jika tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah dilantik, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda di 6 provinsi Tanah Papua segera melakukan konsolidasi organisasi untuk persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai pada tahun 2027.
5: Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Republik Indonesia resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari 6 provinsi seluruh Tanah Papua dalam sebuah agenda konsolidasi politik yang digelar di Hotel Vega Kota Sorong. Pelantikan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari 6 provinsi di seluruh Tanah Papua dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana serta dihadiri Gubernur Papua Barat Dery Sakambu, para kader dan simpatisan Partai Garuda. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana meminta seluruh pengurus Dewan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda di 6 provinsi Tanah Papua segera melakukan konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai pada 2027. Ridha menegaskan Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia sehingga seluruh kader Partai Garuda harus mampu menjaga persatuan sekaligus memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Ia mengatakan dinamika geopolitik nasional yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional menuntut partai politik untuk lebih adaptif dalam merumuskan program dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ridha menjelaskan tujuan utama Partai Garuda bukan sekedar menenangkan pemilu, tapi berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur politik.
6: DPD dan DPC tentunya. Apa yang menjadi target kita bersama adalah sebenarnya target bangsa Indonesia, yaitu negara adil dan makmur. Saya jadi tertantang juga bahwa memang partai politik itu bukan harus berseteru tapi saling menguatkan. Ini pesan Pak Lut yang luar biasa. Keberadaan Partai Garuda tentunya tidak akan mendegradasi partai-partai lain, tapi kita akan menguatkan dengan pemikiran dan masukan yang kita punya tentunya. Dan saya juga terngiang-ngiang apa yang sampaikan Pak Lut tadi, kalau mengubah satu bangsa memang harus di partai politik.
5: Sementara Gubernur Papua Barat Dery Sakambu dalam sambutannya mengajak generasi muda di Tanah Papua untuk tidak ragu terjun ke dunia politik melalui partai politik. Menurutnya partai merupakan wadah strategis untuk melahirkan pemimpin dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya menjelaskan partai politik memiliki peran penting dalam menyiapkan kader terbaik yang nantinya akan menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Dari proses politik tersebut akan lahir berbagai kebijakan yang menentukan arah pembangunan. Elisa menilai masih banyak generasi muda yang memandang politik secara negatif, padahal perubahan besar dalam pembangunan bangsa yang dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lahir dari proses berpolitik. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Partai Garuda harus menjadi mitra pembangunan, bukan menjadi pihak yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.
7: Hal yang berikut, tadi saya bilang partai semua sama, jadi kita dalam melakukan kerja-kerja politik kita tidak boleh saling ngintip. Nanti kita setengah mati. Jadi kita mengalir saja. Semua mengalir. Tidak boleh saling ngintip partai yang satu dan partai yang lain. Thank you.

PAM GKI ke-5 Setanah Papua, pemuda gereja siap menghadapi perubahan global dan era digital.

0: Kami lanjutkan, Kajari Sorong sosialisasi pencegahan dini korupsi kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan kesubag keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam pemaparannya, Frankie Son mengingatkan bahwa kasus korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap akan dihukum karena ketidaktahuannya atas aturan terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggara negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Frankie menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasi sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan menjadi langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktik korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme.
2: Selanjutnya, pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada padanya karena kedudukan atau jabatan. Dipidana berapa? Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.
1: Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atas inisiatif dan kepedulian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Kehadiran Kejaksaan Negeri Sorong bukan semata-mata sebagai penegak hukum, melainkan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergitas antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bupati, korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan persoalan moral dan integritas yang harus dicegah sejak dini sebelum menjadi kebiasaan yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan memiliki makna yang sangat strategis, khususnya bagi pihak yang mengelola keuangan daerah, mulai dari kepala OPD, kepala subbagian keuangan, hingga para bendahara OPD.
3: Saya berharap melalui sosialisasi ini, seluruh peserta dapat memahami secara mendalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan korupsi, area rawan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta langkah-langkah preventif yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pencegahan korupsi bukanlah hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.
1: Selain di Kabupaten Raja Ampat, Kejaksaan Negeri Sorong juga akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina menjaga keandalan pendistribusian BBM di wilayah Papua Maluku.
4: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi.

0: Energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, pemantauan stok secara real-time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Pertamina mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi dengan melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok tersedia serta distribusi terus berjalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita dinamika Korwil, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
2: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 60-98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong dan perairan Misol. Dihimbau bagi nelayan pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perakiraan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
1: Dengar sekian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: 102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Kita sudah di Nuansa Sorong sore ini. Berbagai informasi unik dan juga lagu-lagu hiburan akan saya hadirkan untuk Anda ya. Erling Haaland ini selalu saja pendengar bikin apa menarik perhatian begitu. Dimana yang paling terkini informasinya, sang penyerang andalan tim nasional Norwegia Haaland ini tidak kembali ke tanah air dengan membawa pulang trofi Golden Boot dari Piala Dunia yang sangat didambakan semua pemain bola. Dan trofinya diberikan kepada pencetak gol terbanyak di mana sepanjang turnamen, tapi kepulangannya dari perhelatan akbar ini juga tetap diwarnai dengan hal-hal menarik yang tak kalah berkesan. Setelah menelan kekalahan tipis 2-1 dari timnas Inggris di babak perempat final Sabtu lalu, sang striker akhirnya menginjakan kaki kembali di Oslo ya. Dan kepulangan kali ini tidak hanya membawa cerita pahit dari lapangan hijau, tapi memang tetap mereka putra mahkota bahkan tetap memberikan semangat loh di Norwegia dengan dorong punya khasnya itu dengan drumnya deng deng deng deng gitu kan gitu. Dia malah justru menarik perhatian karena kopernya itu berisi berbagai souvenir unik dan tak terduga ya pendengar, dimana dia kan dikenal tidak hanya karena ketajaman dalam mencetak gol yang selalu dinantikan banyak orang, tapi berhasil memikat hati para penggemar sepak bola di seluruh penjuru dunia berkat selera humornya yang tajam. Saya juga suka jatuh hati sama dia. Dan kehadirannya yang selalu aktif menghibur di platform media sosial Snapchat. Nah, kombinasi kepribadiannya ini yang membuat setiap gerak-geriknya termasuk gaya fashionnya selalu menjadi pusat perhatian. Nah, sampai di Oslo, perhatian publik langsung tertuju pada barang-barang bawaannya yang jauh dari kesan biasa. Alih-alih tampil standar layaknya atlet pada umumnya, dia malah memamerkan dua barang bawaan yang sangat bertolak belakang dengan karakternya, tapi mencuri perhatian. Yaitu tas desainer eksklusif yang baru saja diluncurkan di panggung peragaan busana dan sebuah rakun. Jadi pas saya di TikTok itu, ini binatang apa ini gitu ya. Jadi hewan awetan atau taksidermil, seekor rakun yang dirancang dengan memegang sebotol minuman begitu. Unik ya. Terus tas limited edition-nya itu warnanya sedikit krem tapi ada pinggiran dan bagian ininya warna merah kayak merah marun begitu. Nah, jadi buat yang rutin mengikuti kabar dunia mode kalangan selebritis olahraga, Haaland juga dikenal dengan koleksi tas mewah dan ekstensif ya. Bahkan lemarinya dia itu penuh dengan berbagai tas dari yang ternama kelas atas, dari deretan koleksi Birkin yang ikonis, tas tangan Chanel beraksen jahitan silang yang klasik, dan juga LV atau Louis Vuitton ya pendengar. Nah, jadi dari Miami kali ini dia memilih tampil beda. Jadi dia menjatuhkan pilihan pada tote bag type Sicily keluaran rumah mode dan Dolce & Gabbana pendengar. Dan kalau saya sih ya itu hewan rakunya itu yang menarik perhatian, lucu begitu. Tasnya juga tak berbahan kanvas, warnanya agak-agak krem-krem gitu atau putih tulang lah ya, dengan sentuhan aksen kulit buaya berwarnanya burgundy yang elegan. Dan ini sangat eksklusif karena tasnya baru saja dipamerkan pada bulan lalu di ajang peragaan busana pria musim semi di Milan, Italia. Terus meski tasnya mewah sukses mengundang decak kagum pecinta mode, yaitu yang nyeleneh itu yaitu souvenir yang dinamakan Whiskey Raccoon ya. Jadi ini menjadi karya taksidermi atau hewan awetan berwujud seekor rakun yang secara artistik dirancang seolah-olah sedang menenggak sebotol whisky. Dan untuk bisa bawa pulang rakun awetan itu sebagai pajangan, dia rela sampai bayar $750 Amerika atau sekitar 13,5 juta. Ya, jadi souvenir unik ini didapat ketika dia berkunjung ke sebuah toko perlengkapan gaya cowboy bernama Wild Bill's Western di Dallas, Texas. Dia lagi senang yang ala-ala cowboy begitu, makanya sering pakai topi cowboy. Terus selain itu yaitu topi cowboy klasik dia beli juga, dan sepasang sepatu boot, juga kaos oblong bertuliskan "You Can Kiss My Dallas" ya. Meskipun tidak berujung pada perayaan gelar juara, tapi bisa dipastikan dia benar-benar memanfaatkan sekali waktu senggangnya semaksimal mungkin selama berada di Amerika.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
2: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sorong, sore ini.
1: Mendengar masih di berbagai informasi unik, menarik ya. Nah, orang itu suka bilang begini, Anda pasti dengar apalah arti sebuah nama, ya kan? Tapi terkadang, bukan terkadang, kebanyakan kita, termasuk saya, mungkin dikasih nama sama orang tua dulu pasti ada maknanya begitu, tidak sembarang kasih nama kan begitu. Nah, ini yang lagi sempat viral, lagi viral ini, seorang bayi laki-laki asal Dusun Perigi, Desa Jolontoro di Sapuran Wonosobo mendadak jadi perbincangan warganet, di mana bayi ini lahir tanggal 10 Juli kemarin ini, baru beberapa hari lalu, namanya Muhammad MBG Subianto. MBG. Aduh, makan bergizi gratis, mungkin sehat begitu ya. Nah, ibunya si bayi ini namanya Yoharni bilang kalau namanya dipilih bukan untuk mencari perhatian atau sensasi, tapi pengingat nih atas perubahan besar yang dialami keluarganya setelah mendapat pekerjaan melalui program MBG. Oh, begitu rupanya. Jadi si ibu ini, Yoharni, cerita kalau sebelum dia bekerja di SPBG itu, dia sempat kehilangan mata pencaharian setelah perusahaan tempat pengolahan kayu tempatnya bekerja bangkrut. Nah, itu membuat dia terkena PHK, nganggur lah, serta harus menghadapi masa-masa sulit bersama keluarga. Jadi harapan baru datang ketika dia akhirnya diterima kerja sebagai koordinator ompreng di SPPG di Agustus tahun lalu ya, pendengar. Karena menurut dia pekerjaan ini tidak hanya memberi penghasilan kembali, tapi juga membuat kondisi ekonomi keluarga berangsur membaik gitu. Jadi dia bilang, ya saya ini kerjanya di MBG, saya suka programnya karena sangat membantu saya ya. Saya kasih nama Muhammad MBG Subianto supaya menjadi kenang-kenangan seumur hidup, katanya. Subiantonya kan mungkin karena pas programnya Pak Prabowo gitu. Jadi ya memang dikasih MBG karena singkatan makan bergizi gratis, sedang Subianto diambil dari nama Pak Presiden. Dia bilang biar kenang-kenangan ada nama Pak Presidennya ya. Nah, penyematan nama juga merupakan bentuk penghormatan sekaligus rasa terima kasih atas program yang dinilai sudah membuka kesempatan kerja untuk dirinya sendiri, dan ini juga sudah dirembuk begitu bersama suaminya. Suaminya namanya juga unik loh, namanya Ambon Yasin. Ada-ada ya. Jadi suaminya bilang sempat tanya alasan kan pakai MBG, kan lucu gitu, aneh, pas nanti jadi ini orang ya. Akhirnya diskusi-diskusi, akhirnya mereka berdua menggunakan nama dengan tetap diawali nama Muhammad MBG Subianto. Iya, sudah, siapa tahu besok-besok jadi orang sukses ya. Oke, selamatlah untuk sudah lahir dengan selamat, sehat, mudah-mudahan terus ya si MBG ini. Gak tahu panggilannya apa ya, Muhammad MBG atau Subianto.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

pendengar Indonesia itu kan kaya dengan tradisi, budaya, macam-macam lah, kuliner semuanya. Nah, ada yang unik juga kalau di Jogja, khususnya di Kulon Progo, di biasanya kalau di sana tuh ada setahun sekali ada satu apa ya, tradisi ya, di khususnya di alun-alun Wates.

Ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri di mana benda peninggalan Kadipaten Kulon Progo ini diyakini sebagai salah satu warisan budaya yang masih bertahan ada sampai sekarang ini. Konon, di masa lalu suara kentongannya mampu terdengar hingga pelosok wilayah Kulon Progo ketika dipukul dari pusat kabupaten. Lah besarnya sebegitu ya pendengar ya, bukan sekedar tung-tung-tung begitu. Dan Kepala Kunda Kebudayaan sendiri di situ, dia bilang kalau kentongannya itu merupakan bagian dari sejarah panjang Kulon Progo, sehingga saat ini bendanya ini, si kentongan raksasa ini disimpan bersama koleksi benda cagar budaya lainnya di kawasan Bulurejo. Jadi dulunya berada di Kabupaten Kulon Progo, karena menurut cerita yang berkembang, ketika dipukul dari pusat kabupaten, suaranya bisa terdengar sampai seluruh pelosok Kulon Progo dan sudah menjadi legenda hidup di masyarakat. Jadi katanya sih diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1951 ya, dan terus dijaga sebagai bagian dari warisan budaya. Nah, kalau zaman sekarang tradisi jamasan saat ini, kentongannya dibersihkan bersama sejumlah pusaka di Kabupaten Kulon Progo. Ada tombak Kanjeng Kiai Amiluhur, pusaka paringan dalam Keraton Ngayogyakarta, serta tombak Kanjeng Kiai Bantarangin dari Pakualaman. Dan tidak hanya pusaka saja, pusaka milik 12 Kapanewon di Kulon Progo juga turut dijamas ya, dibersihkan, dipandikan kayak gitulah ya, sebagai apa tradisi yang digelar setiap bulan Suro begitu. Jadi memang kalau di sana pusaka-pusaka seperti itu memang bukan sekedar benda peninggalan saja di masa lalu, memang ada nilai tersendiri ya yang harus dirawat secara berkala begitu. Oke, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu tradisi yang terus-terus di apa namanya dilakukan gitu ya, sebagai upaya untuk terus-terus mengenalkan tradisi budaya, salah satunya peninggalan sejarah begitu.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: sampai iki sholat, rasul ke wihara, acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar dimana saja Anda berada, ada beberapa negara yang menawarkan tempat wisata yang unik dan menarik ya. Nah, ini salah satunya sebuah hotel, disebutnya Ice Hotel, di Jukasjärvi, Laplandia, Swedia. Jadi itu bukan yang permanen begitu. Jadi setiap musim dingin dibangun kembali. Jadi itu hotel, ya hotel tapi berbentuk es, dari es. Dan itu digunakan dari es apa di Sungai Thorn yang dipanen, terus dibentuk menjadi kamar, lorong serta karya seni, dan nanti ketika musim semi tiba ya bakal mencair dengan sendirinya. Bahkan di tahun 2025 proses pembangunannya sejak bulan Maret tahun lalu melibatkan 33 seniman dari 12 negara ya. Jadi ternyata Ice Hotel ini sudah ada di tahun 1989. Jadi bukan sekedar hotel tapi sekaligus pameran seni hidup yang berubah dan diperbaharui setiap tahunnya gitu. Dan yaitu hotelnya ini berasal dari Sungai Thorn, sungai sepanjang 520 km yang mengalir dari pegunungan di bagian barat hingga Teluk Botnia di timurnya Swedia. Gitu. Jadi Swedia kan juga tempatnya indah sekali ya pendengar ya. Jadi Sungai Thorn sendiri menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya berabad-abad. Nah, kalau pas lagi musim dingin di kawasan Kiruna, air sungainya membeku dan menjadi bagian dari bentang alam yang tertutup salju. Sebaliknya, ketika musim panas datang, alirannya kembali bergerak melewati kawasan hutan dan juga pegunungan. Dan Sungai Thorn juga termasuk salah satu 4 sungai nasional Swedia yang disebut sebagai salah satu jalur air alami terakhir yang ada di Eropa yang masih relatif belum tersentuh ya. Jadi ibaratnya kayak dipanen begitu, es yang sudah membeku itu ya, air sungai membeku diolah menjadi karya seni serta struktur arsitektur gitu. Jadi setiap balok es punya berat hingga bisa sampai 2 ton dan dipanen pada musim semi lalu disimpan dalam ruang bersuhu rendah selama musim panas supaya nanti bisa digunakan kembali ketika proses pembangunan dimulai jelang musim dingin. Nah, selain es murni, tim pembangunan juga menggunakan material bernama snice ya. Ini campuran salju dan es yang dimanfaatkan untuk membentuk lantai, dinding serta langit-langit hotel. Dan butuh waktu sekitar 6 minggu dari awal hingga selesainya. Jadi memang ikonik, unik, terus bagaimana ya, bisa dibayangkan. Cuma saya membayangkan kalau misalnya kita nginap di hotel seperti itu keras ya, atau mungkin dialasin begitu, dialas begitu ya, cuman kan basah begitu. Nah, cetakannya sendiri digunakan untuk membentuk struktur bangunan sebelum es dan salju mengeras serta bisa mampu berdiri kokoh ya. Dan nanti kalau sudah beberapa hari cetakannya dilepas dan menyisakan bangunan yang sudah stabil. Bahkan lorong dan kamarnya dibuat menggunakan prinsip lengkungan klasik agar struktur esnya mampu menahan beban sekaligus aman buat para pengunjung. Jadi indah sekali pendengar gitu. Dan ya itu sampai 30-an orang yang bekerja, mulai dari tim pemanennya sendiri, pekerja konstruksi, seniman sampai perancang pencahayaan. Dan setiap ruangan diisi dengan jumlah salju dan es yang sudah disesuaikan sebelum para seniman mulai membuat desain menjadi sesuatu hal yang nyata. Jadi hotelnya dirancang sebagai pameran seni yang terus diperbarui. Bahkan setiap tahunnya pada awal tahun pihak pengelola membuka pendaftaran bagi kreator dari berbagai negara untuk mengirimkan ide ruangan, kamar, instalasi pada musim dingin berikutnya. Dari sekitar ada 150 proposal desain yang masuk, hanya sekitar 15 yang dipilih. Dan itu dari beragam latar belakang, mulai desainer grafis dan arsitek hingga juga insinyur.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG, kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.
2: A song called Because of You, written because of you.
3: Here you go.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya saya sudah saya menemani Anda di sore hari ini yang anginnya sriwing-sriwing. Tadi sempat panas tapi angin ya. Oke, pendengar tetap jaga kesehatan selalu dan tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hingga penghujung malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limobok.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Yuno Bong, selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini di tengah cuaca angin yang cukup kencang ya. Saya kembali hadir menyapa Anda setelah tadi ada Kakak Tias. Giliran saya, Noni Densi akan menemani Anda di pukul 18.00 hingga nanti di jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu sesaat lagi akan ada lagu-lagu islami kami hadirkan untuk Anda jelang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Di pukul 18 lebih 15 menit akan kami hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda. Dan jangan lewatkan juga acara-acara menarik lainnya hingga nanti di pukul 24. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, yang lagi dalam perjalanan pulang, tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun.

Kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya di sore hari ini ada di pukul 18 lebih 26 menit.

Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak-banyaknya.

Iya, pendengar, di hari ini tak terasa ya, kita sudah ada di pertengahan bulan Juli 2026 ya, di mana hari ini merupakan tanggal 15 Juli ya. Tanggal 15 Juli juga banyak ya peristiwa-peristiwa menarik yang bisa kita ketahui, apakah memang ada peringatan ataupun juga ada peristiwa penting yang terjadi di tanggal 15 Juli. Ya, tanggal 15 Juli ini diperingati juga sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Ini yang ditetapkan oleh PBB ya. Ini Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day ya. Peringatan yang ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2014 ini untuk menegaskan pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja dan mengembangkan jiwa kewirausahaan ya. Jadi sekarang ini tuh bukan hanya teori ya, bukan hanya ilmu ataupun juga akademik, tetapi juga skill kita itu selalu dipertanyakan juga, dan itu skill yang sekarang ini dibutuhkan di dunia kerja ataupun juga dunia usaha ya, sehingga kita mesti berlomba untuk bisa punya skill ya, mulai dari kecerdasan buatan, transisi menuju ekonomi hijau, serta meningkatnya kompleksitas sosial yang mengubah cara pandang manusia, terutama buat anak-anak muda untuk bisa belajar, bekerja, dan juga berpartisipasi, berkarya dengan prestasi tentunya ya. Kemudian juga hari ini diperingati sebagai Hari Penghormatan Nasional di negara Kanada dan juga Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional yang ada di Turki gitu ya. Kemudian di Amerika Serikat diperingati sebagai Hari Keselamatan Kebakaran Hewan Peliharaan Nasional.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan mamapu harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026 di antaranya. Mahasiswa ditemukan gantung diri di Kos Putri belakang Poltekkes Kota Sorong. Pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamaragege. Bersama saya Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Mahasiswa ditemukan gantung diri di Kos Putri belakang Poltekkes. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
2: Sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Polsek Sorong Timur mendapat laporan dari pacar korban inisial MM 19 tahun tentang kekasihnya yang gantung diri inisial Wis 20 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di kosan miliknya di Asrama Putri di belakang Poltekkes Kota Sorong, Papua Barat Daya. PS Kanit Reskrim Polsek Sorong Timur Ibtu Syafruddin mengungkapkan bahwa pelapor tersebut melihat korban gantung diri di depan pintu kamarnya.
3: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat. Malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadukan kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih setelah kami tanyakan bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain, tidak ada.
2: Sementara dari pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamaragege.
4: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamaragege, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodori, unsur Forkopimda, para tokoh, dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, kepada RRI menyampaikan program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
5: Di tanggal 12 Juli kami sudah memulai di Kampung Wamaragege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama pertanda bahwa pembangunan kampung nelayan di Kampung Wamaragege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera berjalan. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain lagi, kepiting, ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran lagi. Masyarakat hanya dari laut naik, taruh uang dengan sendirinya mereka pegang. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo, di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat, biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
4: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, antisipasi lonjakan harga, TPID bersama pemerintah, sidak pasar dan distributor.
2: Guna mengantisipasi lonjakan harga, TPID Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melakukan sidak di beberapa titik yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah, dan Supermarket Gota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang, cabai, beras, telur ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka. Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukan sidak adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga.
6: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar gitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID pengendaliannya nanti seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Soal harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka. Menjadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
2: Untuk itu, sidak ini penting diketahui bagi pemerintah daerah agar dapat mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Bupati Raja Ampat lantik 16 kepala distrik dan 4 lurah. Laporan Padli Ramdan.
7: Setelah merombak jabatan pemimpin tinggi Pratama dan pejabat administrator, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 lurah dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Kepala distrik yang dilantik adalah Abdul Surfin Seserai sebagai kepala distrik Kota Waisai, Kepala Distrik Waigio Barat Kepulauan Abdur Rahim Andra, Kepala Distrik Misol Utara Lajumura, Kepala Distrik Miaos Mansar Yulian Urbata, Kepala Distrik Waigio Selatan Yudas Gimla, Kepala Distrik Waigio Utara Ahas Marai, Kepala Distrik Misol Barat Adam Wailegi, Kepala Distrik Misol Selatan Muhammad Yusuf Buatan, dan Kepala Distrik Kofiau Evan Swaten. Sementara itu, Felix Urbasa dilantik menjadi Kepala Distrik Batanta Utara, Kepala Distrik Teluk Maya Libit Agus Gaman, Kepala Distrik Tiplol Maya Libit Abu Bakar Saka, Kepala Distrik Waigio Timur Adirian Korwa, Kepala Distrik Salawati Tengah Esau Parajal, Kepala Distrik Salawati Barat Anwar Kapitan Laut, dan Kepala Distrik Kepulauan Ayau Emilia Fakdawer. Sementara itu, Kepala Kelurahan yang dilantik adalah Lurah Waisai Kota Alfianus Japa, Lurah Sapordanko Brian Cihari Jitmau, Lurah Warmasen Novi Elias Manggapro, dan Lurah Bonkawir Domingus Mayor. Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriando Burda mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan dan komitmen moral etika dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan.
8: Marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal dalam membangun Kabupaten Raja Ampat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, dan satukan cita-cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berlintas pada pelayanan prima kepada masyarakat.
7: Orideko mengajak agar momentum pelantikan dijadikan sebagai titik awal semangat baru dalam membangun Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP di Bayi dan Otonomi Khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baprida Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua di Hotel Beragri Rabu pagi. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Victor Epsalosa mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. Menurutnya, workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OSIS benar-benar untuk kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
2: Jadi terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Baprinda, sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa amanat undang-undang OTSUS, ya, undang-undang OTSUS, terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai, didanai langsung oleh dana OTSUS. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua, sehingga diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
1: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindu Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Mendengar tingkat hunian kamar hotel menjadi gambaran perkembangan pariwisata di Kota Sorong.
3: Tingkat penghunian kamar TPK hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi jangka pendek, di mana tingkat penghunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang disewakan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun hotel non-bintang di Kota Sorong. Dengan demikian, PLH Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, pada bulan Mei 2026, TPK hotel bintang tercatat sebesar 45,58%, angka tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 7,55% jika dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Kemudian lanjut Tri Rutua, untuk TPK hotel non bintang adalah sebesar 25,05%, tercatat telah terjadi penurunan secara montumon sebesar 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%. Untuk TPK hotel gabungan bintang dan non bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 38,73%, mengalami penurunan 5,48% dibandingkan TPK bulan April yaitu sebesar 44,21%.
4: Untuk hotel berbintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 45,58%, turun 7,55% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Untuk indikator pariwisata hotel non-bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 25,05%, turun 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%.
3: Pada Mei 2026 tercatat rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kota Sorong untuk hotel bintang sebesar 1,76 hari dan hotel non-bintang sebesar 1,02 hari. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis atau bintek literasi informasi, sosialisasi budaya baca dan literasi bagi satuan pendidikan dasar serta masyarakat.
1: Derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat memiliki kemampuan memilah informasi yang benar dan terpercaya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis literasi informasi, sosial budaya baca, dan literasi bagi satuan pendidik dasar serta masyarakat di perpustakaan daerah Kabupaten Sorong. Kegiatan BIMTEK dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riani Soleiman, didampingi Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Sorong, Luter Salamala. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kemampuan literasi informasi masyarakat terus meningkat sehingga budaya membaca semakin berkembang, sekaligus membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu memanfaatkan informasi secara bijak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sadiriyah Ariningrum Wiji Astuti menegaskan bahwa literasi informasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Menurutnya, kemampuan literasi informasi menjadi salah satu keterampilan penting abad ke-20 satu, karena membantu masyarakat terhindar dari penyebaran hoax sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menjelaskan peserta BIMTEK dibekali keterampilan mencari informasi, menyeleksi, mengevaluasi, menganalisis hingga mengelola berbagai sumber informasi menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat.
5: Di era AI ini kita tidak bersaing dengan AI, tapi AI adalah alat yang bisa digunakan oleh pustakawan untuk meningkatkan budaya baca. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari ide dari AI untuk konten-konten apa saja yang bisa kita sajikan untuk pemustaka. Misalnya resensi buku yang rekomendasi buku-buku favorit, nah itu kita bisa dapatkan juga diskusi dengan AI, kita buat kontennya, kemudian kita desain dan kita sebarkan kepada pengguna. Sehingga masyarakat itu tahu, oh buku-buku terbaru misalnya tentang ini, kemudian itu akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bisa datang ke perpustakaan dan meminjamnya. Salah satunya itu.
1: BIMTEK ini diikuti Kepala Sekolah Pustakawan Pengelolaan Perpustakaan, Pengelola Taman Baca Masyarakat, serta Masyarakat Umum. Dari Sorong, Papua Barat, Dereng Dimadika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.

Sorong Malam Ini.

Pendengar, saya punya informasi untuk Anda ya. Di hari ini 15 Juli 2026 ya. Ini di tahun 2012 di tanggal 15 Juli, Gangnam Style ini menjadi lagu yang dipopulerkan oleh Psy ya, salah satu artis dan juga seniman Korea, dan dirilis untuk pertama kalinya. Bahkan hampir seluruh dunia demam Gangnam Style. Wah, lagu ini ya, mulai dari anak kecil ya sampai dengan orang dewasa hafal semua lagunya ya, apalagi dengan goyangannya yang cukup populer dan juga mendunia. Ini single K-pop di tahun 2012 dan juga secara umum mendapat pujian oleh para kritikus karena ritme dan tariannya yang unik dan menarik. Dan lagu ini pertama kali dirilis di tanggal 15 Juli tahun 2012, bahkan memuncaki tanggal lagu di seluruh dunia. Dia jadi number one di seluruh dunia, mau itu Billboard, American Music dan lain sebagainya. Bahkan dia juga menyabet ya gelar musik dunia ya, musik populer dunia seperti Golden Award gitu ya, terus kemudian juga American Music Award, bahkan banyak sekali penghargaan-penghargaan musik ya yang diraih oleh Psy. Bahkan dia satu-satunya juga penyanyi Asia yang diundang oleh Ratu atau Queen Elizabeth untuk bisa hadir di Kingdom Palace ya, atau di Istana Buckingham, di Istana Buckingham Inggris gitu. Wih, keren pokoknya Psy di tahun 2012. Nah, karena kita kasih informasi soal Psy dengan Gangnam Style-nya, bagaimana kalau kita dengarkan lagunya?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini di tahun 2018 yang lampau merupakan penutupan Piala Dunia FIFA 2018 di mana dilaksanakan pada saat itu di Stadion Luzhniki ya, Moskow, Rusia, dan Prancis keluar sebagai juara ya, gelar juara untuk kedua kalinya setelah di tahun 1998 mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2. Namun di tanggal ini pula ketika mereka mengangkat piala di tahun 2018 yang lalu, di hari ini Prancis harus mengakui keunggulan Spanyol ya. Mau tidak mau begitu ya, apalagi dengan perjalanan mereka yang cukup, perjuangan mereka dan perjalanan mereka yang sangat-sangat mulus begitu ya, kalau mau dibilang, dalam arti mereka juga berjuang menghadapi tim-tim tangguh dan mereka berhasil masuk sampai ke babak 8 besar, kemudian juga babak 4 besar gitu ya, atau mau dibilang ya semifinal gitu. Nah, dan mereka harus berhadapan dengan Spanyol dan mau tidak mau mereka harus mengakui keunggulan Spanyol dengan hasil akhir 0-2 untuk kemenangan Spanyol setidaknya gitu ya. Nah, ini juga akhirnya membawa mereka harus kembali pulang ya, dan juga gagal untuk mewujudkan impian mereka mengangkat Piala Dunia di yang terakhir mereka angkat di tahun 2018. Tapi apapun hasilnya, mereka adalah tim yang tangguh, tim yang oke dari segala lini, mulai dari backnya, kemudian juga dari sayap ya, kemudian juga untuk strikernya juga, gelandangnya, semuanya, bahkan sampai dengan kipernya itu terbaik gitu ya. Dan mereka juga selalu menuai hasil-hasil yang bagus begitu ya. Sekali lagi selamat buat Spanyol yang sudah berhasil mengalahkan Prancis, dan kita menunggu ya nanti dini hari antara Argentina melawan Inggris. Wih, seperti apa nanti perjuangan mereka, kita akan tunggu dan Anda bisa menyaksikannya nanti ya lewat siaran langsung Piala Dunia 2026.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Mana Daniel?
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
8: Ini
9: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, pendengar, nanti di jam 8 malam ya mau saya hadirkan drama radio ya. Nanti di jam 8 malam ada drama radio yang bisa Anda dengarkan ya untuk edisi 15 Juli 2026. Ini edisi 15 Juli ini judulnya Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenap ya. Dan selamat malam dulu buat Anda yang juga lagi istirahat, yang lagi belajar. Ada di sekolah apa kabar nih? Hari ketiga belajar nih, sudah mulai semangat, sudah beradaptasi ya di sekolah, sudah kenalan dengan teman baru, terus sudah gitu juga sudah menikmati makan bersama ya, ataupun juga menikmati kenalan, sudah mulai dekat ya dengan teman sekelasnya ya. Semangat selalu ya buat teman-teman adik-adik sekolah ya, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, semuanya semangat selalu untuk pergi ke sekolah setiap harinya. Walaupun mungkin buat yang baru pertama kali, adik-adik terutama yang masih PAUD ataupun juga yang masih TK, yang baru pertama kali masuk ke SD gitu ya, ada sedikit drama. Nah itu dinikmati saja, semangat juga buat papa mama semuanya ya, yang sudah dengan setia menemani adik-adik ya. Kalau misalnya ada drama kecil-kecil ya dinikmati, karena itu masanya mereka, masa pengenalan. Nah makanya kenapa paling penting anak-anak itu tetap didampingi sama orang tuanya ketika baru pertama masuk sekolah gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda juga yang lagi jalan-jalan, yang lagi baru pulang kerja semuanya. Semangat, tetap diberikan kesehatan dan juga kekuatan.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti drama radio untuk hari ini ya, di tanggal 2026 maksudnya ya. 15 Juli 2026 ya. Yang judulnya adalah Warisan Rintak Warisan Nenek, produksi RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti.
2: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
3: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
4: Iya, Nek.
3: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
4: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
3: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
2: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
4: Kue rintak khas Bangka.
5: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
6: Ada croissant atau donat?
4: Gak ada.
2: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.

0: Gak ada yang mau beli kue Rinta.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
2: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
3: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
2: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
4: Nak, ini kue rintak.
0: Iya, Pak.
4: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
0: Silakan dicoba, Pak.
4: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
2: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
3: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
4: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
0: Boleh, Pak.
4: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
0: Kurator museum?
4: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
0: Beneran, Pak?
4: Lebih dari itu.
2: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
4: Apakah ini nenekmu?
0: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
4: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
2: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
4: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
0: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
4: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
0: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
2: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Oke, Lala Huta, kisah romantis ya, lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Glenn Fredly. Dan pendengar, di malam hari ini informasi saya untuk Anda, Jennie Blackpink, salah satu member dari Blackpink ya, menarik perhatian karena pilihan kostum panggung yang berani, karena ia menjadi satu-satunya artis K-pop yang tampil di Mad Cool Festival yang ada di Spanyol ya. Dia tampil karena ini termasuk salah satu festival musik bergengsi di Spanyol. Kostum panggungnya juga yang berani, tidak luput dari sorotan publik ya. Karena dia pakai kayak blazer, itu warnanya gold ya. Kemudian dalaman tank top juga dengan warna senada, dan juga kayak hot pants gitu. Wah. Ya. Ini melantun mantra itu melangkah ke atas panggung dengan atasan crop top dan juga jaket asimetris serta hot pants ya yang berkilauan, berhias sequin emas, dan busana ini datang dari koleksi perancang busana haute couture Lebanon yang mendunia, Elisa gitu ya. Jadi ini karya baju yang dikenakannya itu merupakan karya desainer kenamaan ya. Dan di tengah penampilannya, ia berganti kostum yang lebih terbuka. Kali ini memancarkan estetika ala mermaid dengan exploding flower ya, dari desainer Albania Nancy Jo Dojaka ya. Kemudian juga dengan kayak bra yang semi transparan berwarna ungu berbahan tile. Ini lengkap dengan rok bermotif floral juga. Wah, pokoknya ini ya, tampil berani gitu ya, dengan aksesoris strip body chain itu di bagian torsonya, kemudian rambut panjangnya dibiarkan terurai, jadi semakin lebih terlihat jauh lebih seksi. Wah ya. Nah, di karena kita informasinya seputar Jennie, bagaimana kalau kita mendengarkan lagunya ya, dari Jennie juga begitu ya. Karena ini dia sudah membawakan lagu, apalagi nih sekarang kita coba ya untuk lagu yang lagi viral juga ya, yakni Mantra itu ya. Oke, buat Anda juga yang baru gabungan, jangan kemana-mana karena masih ada informasi lainnya juga untuk Anda nantinya yang mau saya bagikan.

Oke, selamat malam dulu buat Ade Jayden. Selamat malam, apa kabar? Lagi siap-siap mau bobo ya. Buat Ade Jayden Haurisa, buat Mama Tina, buat Bapak Poli juga ya. Kemudian juga buat Kakak Jerry ya. Selamat malam, lagi monitor malam hari ini ya. Semoga bisa beristirahat ya. Terus juga buat Kakak Jerry yang mungkin lagi belajar, buat Bapak Poli juga yang mungkin lagi mau kasih bobo Jayden juga ya. Terus juga buat Mama Tina juga, Tuhan beri kuat, beri sehat selalu ya. Salam sayang untuk semuanya yang ada di rumah ya. Oke, kalau gitu spesial untuk Jayden ya, malam hari ini ya, mau request lagu apa ini, nanti bisa info supaya nanti tinggal diputar ya. Sekali lagi spesial untuk Jayden dan juga untuk Mama dan Papa dan juga buat Kakak Jerry.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang.
1: Mendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
0: Dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini udah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin. Di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota

0: Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
0: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
3: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
4: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
3: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
4: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
5: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
4: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Disiarkan langsung di Pro3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 dan pendengar rangkaian lagu-lagu daerah dari NTT, NTB dan juga Bali hadir untuk Anda. Yang pertama ada Dendang Dikideng dari yang mau saya hadirkan untuk Anda buat saudara-saudara yang dari Tanah Timur, yang dari Flobamora. Ha, bye sonde bye, Tanah Timur lebih bye.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Negar, sekarang kita menuju ke setelah dari Sumba ya, dari NTB, Sumbawa. Kita jalan-jalan ke daerah Bali, ada Mejangeran dari Intan Laksmi. Dan saya informasikan untuk Anda, jangan lewatkan nanti Ruang Rindu di jam 10 malam atau pukul 22. Ruang Rindu Berjaringan menghadirkan tiga darah yang terdiri dari Ita Purnamasari, Adi Silvana Herman, dan Paramita Rusadi.

Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Kita terhubung bersama dengan Program 1 Jakarta untuk mengikuti ya siaran berjaringan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Happy birthday. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita menunggu sehari. Kan dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu
1: fiik. Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget. Waduh, kita enggak bisa lihat ya. Aku jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih
2: banyak. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Aku semakin jadi terharu. Amin.
1: Ya, keluarga sama mama ya. Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu
1: betul.
2: Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke aku.
2: Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single itu tadi Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah manis booming. Dapat BASF Award. Kita langsung dapat BASF Award 1991.
2: Jalan-jalan ya.
1: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nunggu. Ya. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita Purnamasari ya. Terima kasih, Mas Prabu.
3: Semoga baik.
1: Amin.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses.
1: Amin.
3: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
1: amin
3: generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay gitu kan sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan. Nah,
0: siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Iya, jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas
3: pengen,
1: Parbu.
3: Iya, cuma
2: minta
3: Prabu
2: tips dong. apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah
3: juga
1: dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan
3: iya,
1: Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
0: Mm-hmm.
3: Tasya terus okay yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah.
0: Mm-hmm.
3: Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
1: Okay,
0: siap.
1: Oke,
3: itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam Mas
0: fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Amin.
0: Oke, terima kasih.

0: para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya.
1: Siap.
0: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Terima kasih, thank you.
2: Sama-sama.
1: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Leman, selamat malam.
3: Mas Yudi, selamat malam. Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi, baju hitam.
1: Oke, betul.
3: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mutus Adi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
2: Mantap.
4: Yang baju hitam yang ini nih.
3: Lalu mantau Mbak Ita.
2: Siap. Siap, Bang Leman.
3: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
2: Iya, Bang. Silakan, Bang.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Ya.
3: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mutus Adi dan Mbak Silvana.
2: Iya.
3: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
1: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
3: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
1: Oke.
2: Nanti dijawab ya Pak Leman.
1: Tunggu ya.
3: Ya, lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mutus Adi itu judulnya Nostalgia di SMA.
2: Iya, oh, betul.
1: Siap, ditunggu ya.
3: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri Depi dan semuanya tanpa kecuali.
2: Siap.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
2: Pak Mali.
5: Assalamualaikum Yudi Ismail.
1: Oh, siap.
5: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
2: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
2: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
5: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
2: Terima kasih Pak Mali.
5: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
2: Amin.
5: Ya.
1: Amin.
5: Iya.
2: Iya.
5: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
2: Siap. Amin.
5: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
2: Siap. Amin.
5: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
1: Silakan.
2: Boleh silakan.
5: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
1: Siap.
5: Terima kasih Ananda.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
2: Silakan Mas.
1: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
2: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
4: Siapa? Sweet dulu.
2: Sweet.
4: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
2: Harus.
1: Oh gitu ya.
2: Sweet.
4: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
2: Berteman dari 90 ya Mita ya, dari 89.
4: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
1: Gitu ya.
4: Iya.
1: Tanpa sengaja itu.
2: Enggak sengaja.
4: Nih, CEO.
2: CEO.
4: Ini soalnya saya,
1: oh kan, iya banget lagi.
4: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
2: Dan sehitam-hitamnya.
4: Tapi
2: juga.
4: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
1: Begitu.
4: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
2: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
4: Ya, modelnya sama.
2: Nah, ada sayapnya
4: yang,
2: juga.
4: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
2: Sudah sehati.
4: Sehati.
2: Betul.
4: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Udah
2: kebatinan. Gak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu. Ya,
1: Oke.
4: Makanan juga gitu. Kita
1: makanan.
4: Banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh gak boleh ada apa-apa.
2: Gak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
4: Nah, menurut saya persahabatan itu gak bisa diganti dengan apapun.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
2: Harus disiram, dipupuk.
4: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
2: Aduh.
4: Kamu gimana, Ano?
6: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
2: 89 ya, Mas.
6: Pak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
2: Lebih lama lagi.
6: Dengan kita aku mengerti kamu.

0: Oh, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
1: suka dan duka.
0: Suka dan duka. Semoga.
1: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
2: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
3: 40 tahun ya.
0: Masya Allah.
3: Masa sih?
2: Iya. Gak kerasa.
3: Berarti sebelum aku lahir dong.
1: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama. Sama nanti ngebakso bareng
2: bakso ke Jepang ya, makanan Jepang
1: terus
2: juga
1: bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering bisa ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata
0: dekat di hati. Jika
3: oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman, Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
0: Wah, banyak ya, di mana?
2: Banyak ya, Surabaya,
1: Makassar, nyanyi di atas laut.
2: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta.
0: Ya, banyak kenangan-kenangan indah.
3: Pokoknya mabok.
2: Kan bertiga kita. Aduh.
3: Iya, iya, iya, iya.
1: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
2: Iya, benar.
3: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
2: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
3: Pernah ke Lampung ya?
2: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
1: tapi
2: kita?
1: Yang paling sering tuh acara TV.
2: Iya ya, acara TV ya.
3: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
2: Jepang.
3: Kalau yang masing-masing?
2: Bakso.
3: Masing-masing bakso? Enggak,
1: maksudnya sama juga.
2: Oh, sama juga. Sama.
1: Sama,
2: Mas.
1: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
2: Iya, kan? Mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
3: Memper. Kalau sing
1: ingredientnya sama yang dimakan gitu.
0: Yang paling utama adalah formalin.
2: Pengawet itu sayang.
3: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
2: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
3: bawa terbang aku dong.
2: Yes, Silvana Herman.
3: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya
0: ya?
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya,
2: tuh, Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah
0: persahabatan kalau sampai hari ini. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam.
1: Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buat ya, Mbak. Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ica?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Wih, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul, berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya, sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang, Mbak Ita,
1: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi
1: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu. Terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Anu belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
7: Di mana Teh? Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masya Allah. Sekolah ya?
1: Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggi, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak lulus ya, nostalgia. Jadi, terus
7: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
1: sukses. Oh,
2: alhamdulillah.
1: Adiknya siapa namanya? Siapa Teh?
7: Kenapa?
1: Namanya
7: panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat adiknya ya.
7: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
2: Kita ketemu ya, insya Allah ya.
7: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Banget, pas, betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur amin. Nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Baik
0: kabar kita.
9: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
9: ini
2: mau nonton
9: saya,
2: nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Mm-hmm. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab.
9: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Enggak ketinggalan juga apa?
1: Nggih. Okay.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
9: Dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Oke, okay.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siap,
9: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
10: selamat
0: darah.
10: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih, terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicio, Bu Farida, Kurnia, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
10: Terus Benicio, terus buat
0: udah tiga kita. Aja nggak boleh banyak banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh
0: nggak boleh.
10: Malam happy Bapak Mbak Ita
1: siap
10: kami.
1: Terima siap, kasih Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih
0: sama-sama ya. Oke siap kita jawab tadi ada yang nanyain lagu baru nah gimana
1: nah.
0: Nih kenapa nggak bikin lagu
1: ya.
0: Baru sih? Coba gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti Insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
2: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain.
1: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya, Mas,
1: kenapa enggak gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cintaannya
2: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh opone.
0: Kan masih loh. Ya,
2: kan kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
2: dulu.
0: Itu ya.
1: Ya kan film Tiga Dara kan inget enggak?
2: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Ya, gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Dara. Tiga
0: Dara itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: mudah-mudahan sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak
3: bisa, lagu Indonesia
1: bisa.
3: Yang bagus-bagus
2: gitu. Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok. Ganti nama
1: ya. Kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa?
2: Ya apa sibuk terus. Kalau di
3: banyak hal,
1: iya dong.
3: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh,
3: karena gini loh,
1: biasa,
3: karena gini, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
1: diri. Kita jadi malu hati loh. Bisa
0: macam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Ya. Gitu ya.
1: Silaturahminya macam polan deh pokoknya.
2: Ya, juara.
0: Mamita.
2: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Gitu, wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu, karena tapi kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul betul mas.
2: Gitu. Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
2: Kalau
0: ya?
2: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
1: Mau nggak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji, janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku.
2: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya,
0: udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Yeah.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording, baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Justru dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur sehat.
1: Amin, terima kasih Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
1: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Salam.
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman, ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bisa juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Benar benar. Tiga-tiganya main tiga-tiganya
1: lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
1: iya. Benar. Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: namanya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Film Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita? Iya, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
1: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: dan bikin
1: mata.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin itu yang kemungkinan.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpannya juga.
1: Aduh, mantap.
5: Oke, okay, alhamdulillah. Ya, tertular. Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu.
5: Makasih,
1: Mas Firman.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.

0: Ya, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
2: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
2: Di antaranya Nostalgia SMA sama Buku Harian.
1: Wow.
0: Buku Harian.
3: Udah lama banget
2: ya. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi Buku Harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
3: Asik, makasih.
2: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Sering lagu.
2: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
2: Mbak Silvia.
1: Silvana.
2: Silvia ya?
1: Silvana.
2: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku. Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
3: Ada juga Penakut.
2: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
2: Pernah denger sih.
3: Alhamdulillah.
2: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Amin. Amin.
2: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
2: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
3: Saya langganan di situ.
1: Di itikaf ya.
3: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
2: Iya, di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
2: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
2: Iya, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo.
1: Oh.
0: Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
3: Oke.
1: No. No, oke. No. Okay. One, two.
3: Malu kita.
1: Ayo. Yuk, one, two.

0: Belalang kupu-kupu, tepuk rame-rame, tepuklah buat laguku. Pok ame-ame. Belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Allah,
2: Bidan Louis.
1: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tahun. Selamat
1: terima
4: malam,
1: kasih Kak Bidan Louis.
4: Kak Pramita,
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Panjang umurnya ya Kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini
2: Nona
1: album
2: manis.
1: Pertama Nona manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.

0: Baik.
1: Astaga ya.
2: Maka nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
3: ya.
2: Bisa. Siap,
3: terima kasih ya.
4: Ditunggu undangannya.
2: Salamnya ada dua ya.
4: Boleh.
3: Satu silahkan juga nggak apa-apa.
2: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
4: Oke deh, siap.
1: Ini profesinya bukan bidan deh.
2: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah, bye-bye.
3: Boleh agak bergeser ke sana.
4: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
3: Jadi agak ke sana ya,
1: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
4: Enggak, enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya, kita, sayang.
3: Langsung ya.
4: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
3: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
1: 12 lagu.
4: 8 lagu. Malam Minggu.
3: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
1: Sahabat.
3: Tiga Dara.
1: Iya.
3: Terus Malam Minggu.
1: Seperti Mega, terus Nana Manis, Sahabat,
4: Nana Manis. 8 lagu.
1: Hanya Cinta.
3: Udah
4: 8
3: ya?
4: Lagu.
3: Oke, okay, salah. Hah? 4 lagu.
4: Kenapa kita bisa? Oh,
1: lagu kita sendiri. Kita
3: kan Tiga Dara.
1: Iya.
3: Menyanyikan berapa lagu?
4: Iya.
3: Kan?
4: Iya.
3: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
4: Iya. Seputih Mega.
1: Nona Manis.
4: Logika.
1: Lebih dong sahabat
4: Seputih Mega.
3: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
4: Ada sendiri. 1999.
3: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
4: Iya, dia album Malam Minggu itu.
1: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
3: Ada sendiri-sendiri.
4: Iya, dinyanyiin Tiga Dara. Ya udahlah, kue tartnya melayang.
1: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
3: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
4: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
1: Mengapa? Bukan.
3: Mirip sih judulnya.
4: Ayo sayang.
3: Mirip mengapa judulnya?
1: Kenapa?
4: Erens F. Mangalo.
3: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
4: Apa mas?
3: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
1: Bui.
4: Iya.
1: Ya dimasukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
4: Iya sendiri.
1: Memang ya, ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
4: Nah lo gimana
3: coba
4: nih?
3: Coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Herman ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
4: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
1: Katakan, aduh itu dia. Wah udah laul. Anang ya, Mas Anang ya?
3: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah.
4: Ayo sayang.
1: Mas siapa? Mas Agus.
3: Agus Yudhoyono. Oke.
4: Okay.
3: Ya Mas Wiwi GV.
4: Ya Allah. Oh ya Allah.
1: Ya dulu.
4: Mas Wiwi. Iya.
1: Iya lupa.
4: Ya wis.
3: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
1: Iya.
3: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
4: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
1: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
3: Lupa ya.
1: Apa judulnya?
3: Pinus dan Cinta.
4: Pinus dan Cinta.
3: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
4: Apalagi Fatima.
3: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
4: Sirna.
1: Yakin ini aku paling sebel dari semua. Dia tuh
3: gitu. Enggak salah.
1: Benar.
3: Benar salah.
4: Kok salah?
3: Salah.
1: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
3: yakin ya.
1: Sirna.
4: Sirna kan?
3: Enggak.
4: Apa?
3: Lah, ya ampun.
4: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
3: Judulnya mirip dengan nama kalian.
1: Apa? Darah.
4: Darah.
1: Doro.
4: Apa sih Mas?
3: Udah ya, enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
4: Ah, oh, ya, bener ya. Enggak tahu, enggak tahu. Lupa, lupa, lupa.
1: Menggapai Buih, tar dulu.
3: Coba dicek menggapai Buih ya.
4: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng
3: banget. Sirna kenceng banget salah.
4: Kenceng salah pula.
3: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar ya, games
4: sekedar
3: untuk
4: sekedar games untuk seru-seruan
1: ya. Mendata
4: iya.
1: Lagu-lagu
4: Indonesia ini dengan sangat selesai baik sudah dan kita di segmen siap. Impresi.
3: Kita hasilnya
4: adalah
3: ya.
4: Nol.
3: Hasilnya nol. Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
4: Yang membuat semua pertanyaannya.
3: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan, kebersamaan di ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ya nggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Paramita, Silvana Hermani.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Sangat bikin baper. Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya. Oke, okay, siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat siapa malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama tiga darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya.

dan setanah air dimana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengelungi irama lagu ini, maka usianlah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali hadir esok pagi pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur menghadirkan siaran langsung pelaksanaan semifinal via Piala Dunia 2026 melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman berdua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amayani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman produser semuanya, apa kabar di hari Kamis 16 Juli 2026 ini? Semoga pagi ini diawali dengan semangat yang baru, tubuh yang sehat dan juga hati yang penuh energi. Selamat beraktivitas untuk teman produser semuanya yang sudah bersiap untuk pergi ke kantor, ke sekolah, ke kampus ataupun dimanapun teman produser akan menikmati waktu ini ya teman produser. Dan bagi para pecinta sepak bola, selamat menikmati pertandingan seru Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Inggris menghadapi Argentina. Duel dua raksasa sepak bola ini yang tentu menjadi laga yang paling dinantikan ya. Dan untuk sementara ini skor 2-1 ya untuk Argentina dan juga Inggris. Argentina 2 dan Inggris 1 untuk Pro 2 ya. Inggris nih hadir dengan permainan yang cepat dan juga disiplin ya teman Pro 2. Sementara Argentina juga membawa kreativitas, semangat juang dan kualitas individu yang selalu menarik untuk disaksikan. Apapun tim jagoan teman Pro 2, mari kita nikmati pertandingan dengan penuh sportivitas. Jadikan sepak bola sebagai hiburan yang menyatukan, bukan memecah pertemanan. Dan pada akhirnya yang paling penting adalah menikmati permainan yang indah yang disajikan di lapangan hijau.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat, biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antisipasi lonjakan harga, TPID bersama pemerintah, sidak pasar, dan distributor.
3: Guna mengantisipasi lonjakan harga, TPID Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melakukan sidak di beberapa titik yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah, dan Supermarket Gota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang, cabai, beras, telur ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka. Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukan sidak adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga.
4: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar. Gitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID, pengendaliannya nanti seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka. Menjadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
3: Untuk itu, sidak ini penting diketahui bagi pemerintah daerah agar dapat mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Raja Ampat melantik 16 kepala distrik dan 4 lurah.
5: Setelah merombak jabatan pemimpin tinggi pratama dan pejabat administrator, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 lurah dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Kepala distrik yang dilantik adalah Abdul Surfin Seserai sebagai kepala distrik Kota Waisai, Kepala Distrik Waigio Barat Kepulauan Abdur Rahim Andra, Kepala Distrik Misol Utara Lajumura, Kepala Distrik Meos Mansar Yulian Urbata, Kepala Distrik Waigio Selatan Yudas Gimla, Kepala Distrik Waigio Utara Ahas Marai, Kepala Distrik Misol Barat Adam Wailegi, Kepala Distrik Misol Selatan Muhammad Yusuf Buatan, dan Kepala Distrik Kofiau Evan Swaten. Sementara itu, Felix Urbasa dilantik menjadi Kepala Distrik Batanta Utara, Kepala Distrik Teluk Maya Libit Agus Gaman, Kepala Distrik Tiplol Maya Libit Abu Bakar Saka, Kepala Distrik Waigio Timur Adirian Korwa, Kepala Distrik Salawati Tengah Esau Parajal, Kepala Distrik Salawati Barat Anwar Kapitan Laut, dan Kepala Distrik Kepulauan Ayau Emilia Fakdawer. Sementara itu, Kepala Kelurahan yang dilantik adalah Lurah Waisai Kota Alfianus Japa, Lurah Sapordanko Brian Cihari Jitmau, Lurah Warmasen Novi Elias Manggapro, dan Lurah Bonkawir Domingus Mayor. Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan dan komitmen moral etika dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan.
6: Marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal dalam membangun Kabupaten Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, dan satukan cita-cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berlintas pada pelayanan prima kepada masyarakat.
5: Orideko mengajak agar momentum pelantikan dijadikan sebagai titik awal semangat baru dalam membangun Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang mahasiswa ditemukan gantung diri di kos putri belakang Poltekkes.
3: Sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Polsek Sorong Timur mendapat laporan dari pacar korban inisial MM 19 tahun tentang kekasihnya yang gantung diri inisial Wis 20 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di kosan miliknya di Asrama Putri di belakang Poltekkes Kota Sorong, Papua Barat Daya. PS Kanit Reskrim Polsek Sorong Timur Ibtu Syafruddin mengungkapkan bahwa pelapor tersebut melihat korban gantung diri di depan pintu kamar.
7: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat. Malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadukan kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih setelah kami tanyakan bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain, tidak ada.
3: Sementara dari pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP yang dibiayai dana otonomi khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua di Hotel Beragri Rabu pagi. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Victor Epsalosa mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. Menurutnya, workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OSIS benar-benar untuk kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
9: Jadi terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Baperinda, sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa mana undang-undang otsus ya, undang-undang otsus terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai didanai langsung oleh dana otsus. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua, sehingga diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
8: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Indonesia melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Tingkat hunian kamar hotel menjadi gambaran perkembangan pariwisata di Kota Sorong.
10: Tingkat penghunian kamar TPK Hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi jangka pendek, di mana tingkat penghunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang disewakan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun hotel non-bintang di Kota Sorong. Dengan demikian, PLH Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, pada bulan Mei 2026, TPK Hotel bintang tercatat sebesar 45,58%, angka tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 7,55% jika dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Kemudian lanjut Tri Rutua, untuk TPK Hotel non bintang adalah sebesar 25,05%, tercatat telah terjadi penurunan secara montumon sebesar 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%. Untuk TPK Hotel gabungan bintang dan non bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 38,73%, mengalami penurunan 5,48% dibandingkan TPK bulan April yaitu sebesar 44,21%.
11: Untuk hotel berbintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 45,58%, turun 7,55% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Untuk indikator pariwisata hotel non-bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 25,05%, turun 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%.
10: Pada Mei 2026 tercatat rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kota Sorong untuk hotel bintang sebesar 1,76 hari dan hotel non-bintang sebesar 1,02 hari. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis literasi informasi, sosialisasi budaya baca, dan literasi satuan pendidikan dasar juga masyarakat.
8: Derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat memiliki kemampuan memilah informasi yang benar dan terpercaya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis literasi informasi, sosial budaya baca, dan literasi bagi satuan pendidik dasar serta masyarakat di perpustakaan daerah Kabupaten Sorong. Kegiatan bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riani Soleiman, didampingi Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Sorong, Luter Salamala. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kemampuan literasi informasi masyarakat terus meningkat sehingga budaya membaca semakin berkembang, sekaligus membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu memanfaatkan informasi secara bijak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sadiriyah Ari Ningrum Wiji Astuti menegaskan bahwa literasi informasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Menurutnya, kemampuan literasi informasi menjadi salah satu keterampilan penting abad ke-21 karena membantu masyarakat terhindar dari penyebaran hoax sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjelaskan peserta bimtek dibekali keterampilan mencari informasi, menyeleksi, mengevaluasi, menganalisis, hingga mengolah berbagai sumber informasi menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat.
12: Di era AI ini kita tidak bersaing dengan AI, tapi AI adalah alat yang bisa digunakan oleh pustakawan untuk meningkatkan budaya baca. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari ide dari AI untuk konten-konten apa saja yang bisa kita sajikan untuk pemustaka. Misalnya resensi buku yang rekomendasi buku-buku favorit, nah itu kita bisa dapatkan juga diskusi dengan AI, kita buat kontennya, kemudian kita desain dan kita sebarkan kepada pengguna. Sehingga masyarakat itu tahu, oh buku-buku terbaru misalnya tentang ini, kemudian itu akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bisa datang ke perpustakaan dan meminjamnya, salah satunya itu.
8: Bimtek yang diikuti Kepala Sekolah Pustakawan Pengelolaan Perpustakaan, Pengelola Taman Baca Masyarakat, serta Masyarakat Umum. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Satpol Airut Polres Raja Ampat meringkus dua pelaku bom ikan di Kampung Solol.
5: Kepolisian Resort Raja Ampat berhasil menggagalkan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak destructive fishing di kawasan perairan Holobobo, Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Dalam operasi tangkap tangan ini, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, didampingi Kasatpol Airut, Ibtu Feni Maulana, mengatakan operasi ini merupakan implementasi dari program kerja prioritas Kapolda Papua Barat Daya. Khusus di wilayah hukum Raja Ampat, fokus penuh diberikan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan perairan dan penanggulangan kejahatan lingkungan. Kronologis penangkapan, kata Kapolres, diawali oleh petugas yang mengendus rencana pelaku pada 3 Juli 2026. Personel Satpol Airut Polres Raja Ampat yang tengah berpatroli bersama tim UPTD BLUD KKP memergoki aktivitas mencurigakan di perairan Holobobo. Petugas menangkap para pelaku saat sedang melakukan pengeboman ikan. Dalam OTT tersebut, kata Kapolres, petugas mengamankan dua orang tersangka berserta barang bukti ke Mako Satpol Airut Polres Raja Ampat. Kedua tersangka berinisial MDY, 42 tahun, seorang buruh nelayan asal Rufai, Kecamatan Sorong Barat, dan AF, 25 tahun, warga Jalan Mercusuar, Kecamatan Sorong, Kepulauan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 2 botol bom ikan, 1 botol bir kosong, 1 buah kompresor beserta selangnya, 1 unit perahu fiber dengan mesin 15 PK, setengah jeriken pupuk urea, 4 gram belerang, serta 100 kg ikan hasil pengeboman. Kapolres menambahkan, saat ini Polres Raja Ampat tengah memburu 2 pelaku lain yang diduga terlibat, yaitu LU yang berperan sebagai juragan penyandang dana bahan peledak, serta OW.
13: Kita berdasarkan aja kan bisa siapkan di PO. Bisa, kita aja. Daripada cari-cari isu yang segala, kita kejar aja lagi. Kejar kita tangkap aja yang membuat
5: itu. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Hal ini diatur dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Sigit, silakan.
14: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Deu Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini wilayah Papua Barat Daya, Kamis 16 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan. Terdapat hujan ringan di pagi hari untuk wilayah Kota Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Sorong. Untuk suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 7 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 07.00 hingga 08.00, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 WIB. Untuk masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap potensi terjadinya angin kencang dalam skala lokal. Kondisi ini mengakibatkan pohon tumbang atau dampak kerusakan lainnya. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Eh, tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak, hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
3: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
3: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, Kak.
4: Iya, Kak.
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri.
3: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: distribusi udah jelas tergambar.
1: Pendistribusian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Belitung yang sempat mengalami keterlambatan dalam beberapa hari terakhir dipastikan kembali normal. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait kondisi stok dan distribusi BBM di Kabupaten Belitung. Joni mengatakan keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala distribusi dari depo utama di Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang terdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 350 kiloliter BBM telah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk buffer stok sekitar 1,4 hari. Selain itu, kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter juga dijadwalkan segera bersandar telah diberangkatkan dari Tanjung Priok.
0: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh ya, juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar ya, memang kesalahan ini adalah dari distribusi depo besarnya yang ada di mana, di Tanjung Uban di Bangka, itu memang ada keterlambatan itu karena cuaca tenggara ya, sehingga baru hari ini itu dalam proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk buffer stok di sekitar 1,4 hari dan menyusul juga kapal 1.800 sudah sandar.
1: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan tidak ada persoalan lain terkait ketersediaan stok. Joni juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan sudah kembali normal. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli, memastikan stok BBM di Belitung masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan akan kembali normal secara bertahap.
2: Kami Pertamina juga mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, karena secara stok itu masih aman dan besok penyaluran akan sudah kembali normal dari mulai hari ini hingga besok dan seterusnya di SPBU.
1: Rafli menjelaskan alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyu di Bangka yang mendapatkan suplai dari depo Tanjung Uban Kepulauan Riau. Keterlambatan pada jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM ke Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah menyoroti tingginya angka perceraian dalam 2 tahun terakhir di Kalimantan Tengah yang diduga dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Nah kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus.
5: Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Tengah. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata juga menyinggung tingginya angka perceraian 2 tahun belakangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, angka perceraian sebanyak 3.045 perkara. Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sepanjang tahun 2024 saja terdapat 3.914 perkara perceraian yang diterima di Kalimantan Tengah, terdiri dari 3.045 perkara cerai gugat dari istri dan 869 perkara permohonan cerai diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% perkara perceraian di Kalimantan Tengah pada tahun tersebut merupakan cerai gugat, sehingga mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor yang paling banyak melatar belakangi perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta persoalan nafkah dan ekonomi. Bercermin dari data tersebut, Erik Pranata mengakui diduga terjadi ketimpangan gender terutama bagi kaum perempuan dalam keluarga, sehingga berujung kepada perceraian.
4: Ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
6: Oke. Ya.
4: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu.
6: Iya.
4: Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Gitu, melalui perspektif gender tadi. Gitu.
5: Sementara itu di tempat terpisah, pengurusutamaan gender di lingkungan kerja merupakan bagian dari program dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawi Rambang menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan, membuka kesempatan kerja yang setara, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sebagai bagian dari praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
6: Dan terutama kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Tentunya setara dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perlindungan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu memang bekerja misalnya membersihkan rumput, membersihkan lahan, angkutan atau yang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan sebagainya. Nah itu yang kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing.
5: Pengarusutamaan gender menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan dan inklusif. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki baik dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan kapasitas pengambilan keputusan maupun perlindungan hak-hak pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mematakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut informasinya Hairul Umam.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
8: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
7: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pangarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
9: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang. Bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
7: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DIY kembali menggelar Himki Series 2026. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea.
10: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep Himki Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
11: DPD Himki DIY resmi membuka Himki Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD Himki DIY Ruslam Aji mengatakan Himki Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
10: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri, mebel, dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan Himki Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
11: Sementara itu, Ketua DPP Himki Abdul Sobur mengapresiasi penyelenggaraan Himki Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran, karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi, melainkan kemampuan memenangkan pasar.
12: Dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman tim KDIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif, yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member Himki di seluruh DIY. Saya berharap si calon kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
11: Dalam penyelenggaraannya, Himki DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau PDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satunya dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kurang lebih satu bulan. Karena suka lihat wayang, jadi suka wayang.
14: Cita-citanya?
13: Jadi dokter.
15: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8-12 tahun dan 13-15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
16: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model pakelirannya adalah pakeliran padat. Yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya. Sekabupaten Klaten.
15: Ketua Persatuan Perdagangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wacarismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya, khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
14: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
15: Kegiatan Lomba Dalang Cilik tersebut merupakan bukti api cinta terhadap seni pedalangan masih banyak dicintai oleh generasi muda. Pentas Dalang Cilik itu merupakan wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan kemampuan terutama dalang muda yang potensial. Tri Setio, Dalang Cilik asal Pedan, mengaku gembira dapat ikut serta dalam Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Pada kesempatan itu, ia membawakan cerita Anoman Duto.
13: Kurang lebih satu bulan. Karena suka lihat wayang jadi suka wayang.
17: Cita-citanya?
13: Jadi dokter.
15: Gelaran Lomba Dalang Cilik yang berlangsung di Pendopo Kompleks Monumen Juang 45 Klaten tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat untuk melihat keterampilan para dalang cilik. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk ke wihara Acin Gapura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

Pendengar, begitu serunya pagi tadi, akhirnya Argentina keluar sebagai juara ya, dan akan lanjut lagi nanti di final di hari apa? Senin ya, masuk hari Senin. Dan kalau bilang Argentina ini menjadi, kalau sampai dia menang berarti ini termasuknya lumayan agak dekat ya, karena biasanya itu kalau yang menang Piala Dunia tuh kayaknya lama baru bisa menang lagi. Kalau dari sejarahnya ini, mereka sudah tiga kali Piala Dunia, melampaui Prancis bahkan setelah memenangkan mereka di tahun 2022 ya di Qatar. Argentina memenangkan gelar pertama sebagai negara tuan rumah dulu tahun 1978, waktu itu mengalahkan Belanda 3-1 di final. Di tahun 86 mereka memenangkan gelar Piala Dunia kedua setelah mengalahkan Jerman Barat waktu itu 3-2 di final. Nah, sampai di tahun cukup lama ya 2022 mereka menang Piala Dunia ketiga setelah memenangkan adu penalti melawan Prancis dengan hasil imbang 3-3 di final. Mereka juga pernah menjadi runner up sebanyak 3 kali tahun 1930, 1990 dan 2014. Di 19 turnamen Piala Dunia, Argentina juga meraih 53 kemenangan dari 94 pertandingan ya, pendengar. Sementara dia akan bertemu nanti dengan Spanyol ya. Sudah pasti Spanyol, kalau orang daerah-daerah Latin juga paling yang negara-negara besar ya. Mereka juga sering hadir di Piala Dunia, 17 penampilan dari 23 turnamen, dan sebelum kemenangan mereka tahun 2010, cukup lama, hasil terbaik Spanyol di Piala Dunia adalah peringkat keempat tahun 1950. Mereka juga mencapai final dua kali, tahun 2010 dan 2026 tahun ini, memenangkan di tahun 2010 ya, dan mencapai semifinal dua kali meskipun mereka mencari empat besar di tahun 1950, itu tidak dianggap sebagai semifinal oleh FIFA, sehingga terakhir tahun 2026 ini dimasuk di perempat final sebanyak 6 kali. Kita lihat saja nanti ya, semakin seru, semakin bikin deg-degan saja. Oke, dan tadi konvoinya lumayan panjang dari pagi itu, jadi saya kaget, terkaget itu suara golnya itu ramai sekali, banyak nobar-nobar juga di mana-mana. Oke, tapi tetap ya jaga apa namanya kenyamanan dan juga keamanan yang ada khususnya di wilayah Kota Sorong.

0: program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita
1: berprestasi, kita berprestasi. Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
3: Pelaku MKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair Papua diperpanjang menjadi 5 hari dari sebelumnya 3 hari. Menyusul besarnya dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku usaha selama penyelenggaraan kegiatan tersebut. Berikut informasinya Reski Kurniawan.
4: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
5: Ya tentu malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari tetapi lebih. Ya mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, bekerja dan semoga semua bisa seperti yang kita harapkan.
4: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua Selatan melalui Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama meminta Pemprov Papua Selatan memprioritaskan orang asli Papua Selatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Berikut informasinya Jessica Ardana.
6: Pernyataan tersebut disampaikan Majelis Rakyat Papua Selatan menyusul pengumuman hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan yang disampaikan di kantor MRPS. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan, Yohanes Okdinon mengatakan, hasil seleksi terbuka yang diumumkan Panitia Seleksi melalui pengumuman nomor 25 tanggal 3 Juli 2026 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pengisian jabatan strategis harus mengutamakan orang asli Papua Selatan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat adat pemilik wilayah. Ia menilai sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan orang asli Papua. Di antaranya, Dinas Pendidikan yang mengawal pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dinilai perlu dipimpin oleh putra daerah yang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua Selatan.
7: Kami punya alasan yang sangat baik dan alasannya adalah bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan hadir terutama sekali untuk suku-suku yang ada di Provinsi Papua Selatan. Setelah itu baru kita bisa lihat dari orang asli Papua yang lain dan juga saudara-saudara datang yang lain juga. Nah, karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam pengisian jabatan tinggi pertama di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami tegaskan bahwa harus memprioritaskan orang asli Papua Selatan.
6: Di sisi lain, salah seorang masyarakat Papua Selatan, Tommy, menyatakan mendukung sikap MRP Papua Selatan yang meminta agar orang asli Papua diprioritaskan dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Namun, menurutnya, kebijakan afirmasi tersebut harus tetap dibarengi dengan kompetensi dan kemampuan yang memadai.
8: Saya sebagai anak asli Papua setuju dengan pernyataan MRP di mana anak asli Papua harus diprioritaskan untuk menduduki jabatan tersebut. Namun dengan catatan anak asli Papua ini harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk berada di posisi tersebut.
6: Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama telah merampungkan seluruh rangkaian pembahasan dan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan MRP Papua Selatan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan dibahas dalam rapat pleno MRP sebelum disampaikan secara resmi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pejabat terpilih. Jessica Ardana melaporkan.
3: Sekretaris Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah atau BPKAD, Biak Numfor, meluncurkan proyek perubahan Samom Mambruk untuk transformasi pelayanan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar atau SPP, SPM. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
9: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Yermias Rumbiak SE meluncurkan proyek perubahan bertajuk Samom Mambruk sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan administrator bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah dan pelaksanaan lelang bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Peluncuran inovasi Samom Mambruk ini merupakan transformasi pelayanan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, nama ini diambil dari filosofi burung mambruk endemik Biak. Samum adalah mahkota burung yang secara alami berganti, melambangkan semangat perubahan dan pembaharuan birokrasi. Yermias Rumbiak menegaskan, inovasi ini lahir dari komitmen menghadirkan pelayanan keuangan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui platform sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi.
10: Latar belakang dari aksi berubah kami yaitu sama mambruk. Kami mengangkat inovasi ini karena terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi BPKD saat melakukan pelayanan SBPSP. Kendala utama yang dihadapi adalah selalu dokumen diantar secara manual ke BPKD. Inovasi ini diangkat untuk mempermudah proses pelayanan SBPSPM dari manual itu menjadi digital. Karena OPD-OPD bisa di kantor masing-masing, bisa dikirim melalui fasilitas Srikandi dan kami di BPKD melakukan. Dari proses ini bisa mempermudah OPD dalam hal memantau seluruh proses SBPSPM yang dilakukan di BPKD. Akhirnya bisa memangkas waktu prosesnya.
9: Dikatakan selama ini proses SPP-SPM masih berbasis dokumen fisik dengan tahapan panjang, akibatnya waktu penyelesaian lama, monitoring belum optimal, dan koordinasi antara OPD belum terintegrasi secara digital. Menurut Yermias, melalui inovasi Samum Mambruk ini, seluruh proses administrasi keuangan kini terdokumentasi dengan baik, mudah dipantau, dan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta sistem pemerintahan tahan berbasis elektronik. Ia menyebut tujuan utama proyek perubahan ini adalah mempercepat pelayanan administrasi SPP-SPM tanpa mengurangi kualitas pengendalian, mengurangi penggunaan kertas, dan memperkuat sinergi antara perangkat daerah. Selain itu, manfaatnya sangat nyata bagi OPD, proses pengajuan lebih cepat, bagi BPKD verifikasi lebih tertib, bagi pemerintah daerah akuntabilitas keuangan semakin kuat, dan bagi masyarakat, percepatan administrasi berdampak pada percepatan pembangunan. Yermias Rumbiak SE berharap Samum Mambruk tidak berhenti sebagai proyek perubahan, tetapi menjadi budaya kerja baru di Kabupaten Biak Numfor, karena perubahan butuh kolaborasi dan komitmen bersama seluruh ASN.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana press release mengenai penanganan perkara ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Biak yang terjadi pada 31 Mei 2006 lalu. Seperti apa juga informasinya, berikut disampaikan Ririn Arini.
11: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan press release mengungkapkan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Kegiatan press release berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuesaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
12: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
11: Sementara itu, Direskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan, penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak, namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3. Namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
12: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
11: Kabid Lapor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpihan logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
12: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. Trinitrotoluena. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
11: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
12: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam kandang peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dopis ini.
11: Dan dalam kesempatan ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan.
3: Penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua seperti apa juga informasinya berikut disampaikan Tri Rian.
13: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
14: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam perkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
13: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
15: Bantu agar pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
13: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
15: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan
16: di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya berapa.
13: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nabiri melakukan jemput bola data kependudukan di 3 distrik strategis dalam rangka meningkatkan target capaian 10.000 data administrasi kependudukan. Berikut informasinya disampaikan Jodefri Panjaitan.
17: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program Jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan mengatakan program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
18: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mengelola semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini terus terang saya bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire, tapi status kependudukannya, identitasnya itu luar Kabupaten Nabire.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program Jebol dibagi dalam 3 lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
19: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data adminduk itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera lakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik. Tenaga kerja yang ada di Masawit, di PT Nabire Baru, memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di Kabupaten asal mereka, sehingga melalui kegiatan jemput ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
17: Ia juga menyampaikan, Disduk Capil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan ke Tanimbar, Maluku untuk menghadiri peletakan batu pertama proyek strategis nasional blok migas Masela. Sementara Kodam 15 Patimura bersama dengan pemerintah provinsi dan masyarakat desa Lermatang terus mengebut berbagai persiapan menjelang kunjungan tersebut. Berikut laporan selengkapnya Lina Tehpuring.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Oleh karena itu, pembangunan helipad di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku terus dipercepat untuk mendukung kelancaran kunjungan kepala negara. Percepatan pembangunan tersebut menjadi perhatian langsung Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto saat meninjau lokasi groundbreaking di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia meminta seluruh personil dan pihak terkait untuk bekerja maksimal agar fasilitas itu dapat segera difungsikan sesuai target. Menurut Pangdam, helipad memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas selama pelaksanaan groundbreaking Blok Masela. Selain menjadi akses kedatangan Presiden, fasilitas itu juga akan menunjang distribusi logistik dan penanganan keadaan darurat. Ia menegaskan, percepatan pekerjaan harus tetap mengutamakan standar keamanan dan kualitas konstruksi. Seluruh sumber daya yang tersedia diminta dioptimalkan agar pembangunan selesai tepat waktu tanpa mengurangi mutu pekerjaan.
20: Selama kurang lebih 27 tahun, case atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang, dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana untuk melaksanakan groundbreaking.
0: Pangdam bersama unsur Forkopimda Maluku terus memantau kesiapan lokasi serta sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan fasilitas vital tersebut diharapkan memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL menjadi solusi percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru di Indonesia.

0: Pengukuhan dan penggelaran lulusan sarjana FKIP program RPL di Aula Kantor Bupati. Program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah.
1: Program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengalaman, kompetensi, dan pengabdian para guru yang selama bertahun-tahun telah mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Universitas Patimura. Pengalaman profesional para guru diakui dan dipadukan dengan proses akademik sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sekaligus kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.
0: Karolis mengatakan pengakuan terhadap pengalaman kerja guru merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme tenaga pendidik. Dengan demikian, guru tidak hanya memiliki pengalaman mengajar, tetapi juga memperoleh kualifikasi akademik yang lebih tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program RPL tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Universitas Patimura. Kolaborasi tersebut membuka kesempatan yang lebih luas bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas diri melalui jalur pendidikan formal. Karolis mengajak para lulusan menjadikan gelar akademik yang diperoleh sebagai motivasi untuk mengembangkan diri. Tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang menuntut guru untuk terus berkarya dan berinovasi. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.
1: Sorong pagi ini

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar, jangan lewatkan di pukul 10 nanti kita akan hadirkan dialog Kita Indonesia yang akan mengangkat topik terkait sekolah kader masyarakat adat ya. Dan nanti akan apa namanya hadir di pagi nanti di pukul 10 Direktur Institut USBA, kemudian dari BLUD Raja Ampat, kemudian Pembina Tera Papua dan juga Direktur Eksekutif Tera Papua ya pendengar. Seperti apa nanti ikuti, Anda juga bisa bergabung bersama kami lewat line telepon ataupun handphone kami pendengar.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin. Biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau. Banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Mendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita kembali bergabung dengan Pro3 di Jakarta.
1: Inovasi dan kolaborasi generasi muda menuju swasembada pangan di Auditorium USU. Berikut laporan selengkapnya Raihan Putri.
2: Kami memberi motivasi pada generasi muda.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mengisi kuliah umum bertajuk Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda menuju swasembada pangan di Auditorium Universitas Sumatera Utara USU Rabu 15 Juli 2026. Amran menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sekaligus motivasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya ketahanan pangan dan peluang generasi muda untuk berkontribusi melalui inovasi di sektor pertanian. Menurutnya, mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan, sehingga perlu dibekali wawasan yang tepat mengenai sektor pertanian. Ia berharap generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang melahirkan inovasi dan membangun kolaborasi serta mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
2: Kami memberi motivasi pada generasi muda, karena generasi muda khususnya Universitas Sumatera Utara ini luar biasa. Anaknya cerdas-cerdas, mereka cerdas dan kritik, tapi kritikannya konstruktif. Jadi kami bangga dengan USU. Kemudian capaian pemerintah, ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa kita sudah swasembada. Bahkan kita ekspor swasembada beras, swasembada pangan, karena ada pihak-pihak tertentu menghembuskan bahwa kita belum swasembada pangan dan beras, padahal dua-duanya sesuai dengan Perpres yang terbit nomor 125 tahun 2022 itu sudah swasembada.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Murianto Amin menilai kuliah umum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menerima pemaparan mengenai kebijakan pemerintah di sektor pangan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengkritisi melalui sesi tanya-jawab sebagai bagian dari budaya akademik. Ia mengatakan hal ini penting untuk membangun kesadaran publik sekaligus mendorong mahasiswa melihat suatu persoalan dari berbagai perspektif.
4: Menjadi satu bentuk dialog yang menjelaskan antara apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama program pangan yang disampaikan langsung oleh pengambil kebijakan, ya, dan ada juga forum tanya jawab untuk mengkritisi. Jadi ini adalah budaya akademik yang harus kita bangun, tidak hanya satu sisi tapi dari berbagai macam perspektif, dan kemudian ada dialog itu yang menjadi penting. Secara akademik, dialog itu menumbuhkan satu bentuk consciousness atau kesadaran publik, sehingga apa yang betul-betul dijadikan sebagai sebuah idealisme dan mana yang tidak itu menjadi ranah masing-masing kembali. Itu yang perlu kita lakukan di dunia perguruan tinggi.
3: Lebih lanjut, Murianto berharap kuliah umum tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah literasi mahasiswa mengenai sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca.